Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

ada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan

untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Risan yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: 95.5 Komedia Pro Dialog Semawe Teman Terbaik Kamu Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat kurang lebih sampai nanti jam 9 pagi Sepadanya Pro 2 akan hadir untuk kalian teman Pro 2. Seperti yang udah diinformasikan dari tadi pagi nih ya, pagi hari ini kita punya obrolan yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita obrolin ya, karena seputar teknologi ya. Itu artinya kalian tetap harus stay tune sampai nanti di jam 9 pagi.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Iya, kita kenalan dulu sama narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Boleh kenalin dong kalian siapa, mau ngapain kemari?
5: Mungkin dimulai dari aku.
0: Boleh, ya. Boleh. Silakan.
5: Perkenalkan teman-teman semuanya, aku Nashwa Arika Rida dari Politeknik Negeri Semawe ini.
0: Okay.
5: Dan sekarang ini menempuh pendidikan di bidang teknologi. Tepatnya itu di Teknik Informatika. Nah, kami ini dari UKM Polisi.
0: UKM Polisi?
5: Iya.
0: Ada UKM. Razia nggak?
5: Bukan.
0: Beda ya?
5: Iya,
4: beda.
0: Nanti kita bahas ya. Oke, kenalin yang di sebelahnya, temannya siapa?
4: Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raja Maulidin Saputra. Saya juga dari Politeknik Negeri Lok Sumawe. Yeah. Jurusan Teknik Teknologi Informasi dan Komputer, Prodi Teknik Informatika juga.
0: Okay.
4: Saya juga dari UKM Polisi dan kebetulan kami teman sekelas nih juga
0: nih. Ya. Oke, okay. Teman sekelas yang kompak ini pagi hari ini udah hadir di Prodi. Kita akan ngebahas apa sih pagi hari ini?
4: Jadi pagi hari ini kita akan membahas soal AI governance.
0: Wow.
4: Itu tata kelola cara kita menggunakan AI dan teknologi pada zaman sekarang.
0: Ada etikanya.
4: Iya, pasti ada.
0: Yang
4: itu
0: harus teman Pro 2 ketahui nih. Ya. Jadi pagi hari ini Dera ngobrolnya sama Raja dan juga Nazwa. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lok Semawe, teman Pro 2 ya. Jadi mau ngomongin tentang AI governance. Apa sih itu AI governance? Ini kan agak bahasanya kan memang bahasa-bahasa mungkin yang jarang didengar. Enggak semua anak muda paham. Boleh jelaskan dulu Raja?
4: Oke, jadi Kak Dera, AI governance itu adalah tata kelola AI. Kami sekarang lagi ada festival juga tentang AI juga. Temanya itu AI governance. Teknologi guide by responsibility. Itu artinya tata kelola AI. Teknologi yang dipandu dengan tanggung jawab.
0: Okay.
4: Jadi bagaimana cara kita menggunakan teknologi ini dengan etis, aman, dan bertanggung jawab tentunya.
0: Oke. Okay. Ya, ngomongin festival teknologi ini memang beneran akan dilaksanakan di Politeknik ternyata.
4: Yeah.
0: Ya, boleh promosi, silakan. Oke, okay. Nazwa nih, apa sih festival teknologi polis atau polisi?
5: Polisi, Kak.
0: Polisi ya, makanya kira Narazia nggak ya gitu. Jelasin dong ke teman Prodi ini festivalnya apa sih, apa yang mau ditampilin, apa yang mau dihadirkan di tengah-tengah anak muda dan juga masyarakat.
5: Oke, baik Kak. Jadi kami ini dari UKM Polisi bergerak di bidang teknologi nih Kak. Nah, karena di zaman sekarang ini terutama belakangan ini ya, AI itu udah sangat berkembang kan. Jadi banyak yang mungkin menyalahgunakan AI atau penurunan kognisi kalau misalnya kata orang-orang tuh penggunaan AI terlalu berlebihan, kecanduan gitu kan Kak. Nah, kami ini melihat itu sesuatu problem yang nyata gitu. Nah, kami mengusung tema AI governance ini untuk membantu mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada di Lok Semawe tentunya gitu kan, untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Nah, gimana sih penggunaan AI itu? Nah, kami itu kayak mensimulasikan penggunaan AI itu dalam bentuk perlombaan gitu. Jadi mahasiswa ataupun siswa-siswa yang menggunakan AI bisa tersalurkan melalui lomba yang kami sediakan gitu. Dan juga kami akan ada seminar nih Kak. Jadi seminar ini setelah mahasiswa atau peserta itu menggunakan AI, jadi kami memberikan kayak ya edukasi gitu.
0: ya kalian kan memang generasi-generasi yang kalau bisa dibilang dari kecil udah pakai handphone gak sih kalian?
4: Iya.
0: Iya kan? Memang langsung apa ya, beda kan sama generasi Kak Dera yang milenial. Sekarang kan Gen Z banget nih yang apa-apa memang sudah serba canggih, digitalisasinya juga mau gak mau harus diikuti. Dan generasi Kak Dera itu memang harus balapan kan, minimal bisa sejalan lah sama kalian. Nah, ada gak sih etika-etika dalam teknologi dan juga AI tadi nih yang sedikit kita bahas, yang menurut kalian kayaknya gak etis deh, kayak ini salah deh gitu. Contoh nyatanya boleh dong ceritain.
4: Jadi mungkin sekarang Kak Dira, kita tahu ya banyak tuh penipuan menggunakan AI sekarang.
0: Pakai suara lagi.
4: Iya,
0: ya,
4: pakai suara lagi di telepon kita, terus suara kita dipakai untuk nipu orang nih.
0: Aduh.
4: Itu teknologi itu menggunakan AI tuh Kak Dira. Terus ada juga yang namanya tuh deepfake. Itu membuat video dari wajah orang-orang terkenal gitu, terus menipu. Dan sayangnya yang jadi korban dari penipuan teknologi ini itu malah mungkin generasi di atas Gen Z atau millennials ya, atau mungkin orang-orang tua dari kami juga, mungkin ada beberapa yang terkena gitu. Jadi mungkin ini rasanya tidak etis gitu memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi kami ingin mengedukasi gimana sih cara yang benar gitu agar tidak seperti itu.
0: Oke, berarti nanti ada seminarnya juga ya, yang menjelaskan banyak fitur-fitur yang memang harus kita ketahui kalau ngomongin AI, teman perlu dia. Ya, karena memang Kak Dera juga boleh cerita sedikit, Kak Dera pernah punya pengalaman tetangga. Jadi dia itu nonton gitu kayak ada naga bergerak gitu kan. Dia nanya, ini apa betul katanya gitu ya. Padahal itu cuma AI kan.
4: Iya.
0: Ya, Festival Teknologi Polisi. Kenapa temanya itu?
4: Temanya AI ya. Jadi kami tuh pilih itu ya Kak, jujur karena sekarang tuh dari generasi kami juga sudah hampir 80% atau 90% tuh menggunakan AI. Dan mungkin bisa kita bilang juga tuh beberapa gak etis dalam penggunaannya, tidak bertanggung jawab. Mulai dari bikin tugas pakai AI bahkan gak belajar, itu kasus nyata bahkan di teman-teman saya juga Kak Dira. Jadi kami ingin mengedukasi lah di Festival Polisi ini. Dan Festival Polisi ini udah yang ketiga dari UKM Polisi sudah berjalan.
0: Keren banget. Berarti setahun satu kali atau gimana?
4: Setahun satu kali ya.
0: Setahun satu kali. Nah, ngomongin tadi kalian juga bilang kalau udah AI digunakan jadi minim literasi, setuju gak sih?
4: Setuju.
0: Iya kan? Cuma model prompt aja. Iya. Apa yang kalian mau, apa kita mau langsung disajikan, bahkan bisa dikatakan mendekati sempurna kan kalau kita ngomongin AI. Kalian sendiri ini, perpustakaan Politeknik deh, masih rame gak?
5: Kalau perpustakaan Politeknik ya sebenarnya masih rame sampai
0: Iya,
5: sampai kami ketika masuk ke perpustakaan kursinya kosong. Misalnya kursinya nggak ada yang bisa ditempati.
0: Oh,
5: gitu.
0: Saking ramenya kursinya nggak ada yang kosong.
5: Iya benar. Tapi setelah dilihat lagi ya, perpustakaan Politeknik itu penuh dengan orang yang menggunakan laptop. Jadi yang menggunakan buku sekarang lebih berkurang dibandingkan menggunakan laptop itu sendiri Kak gitu.
0: Karena memang bahan-bahan untuk belajar juga sebenarnya udah banyak banget kan secara digital. Tapi sayang ya, akhirnya buku itu jadi jarang kita pegang.
4: Iya
0: kan?
4: Bener banget.
0: Iya kan? Oke. AI governance ya, relevan gak sih untuk kehidupan mahasiswa sekarang?
4: Aduh, kalau dibahas relevan ya sudah pasti sangat relevan ya. Mungkin bukan hanya untuk mahasiswa, bahkan dari teman-teman saya sendiri Kak Dera yang mungkin udah memulai bisnis pun dia masih ngobrol-ngobrol sama AI-nya juga untuk merancang juga gitu. Jadi gak hanya di mahasiswa yang belajar dari AI terus menggunakan AI untuk membantu pekerjaannya atau memanfaatkannya sebaik mungkin, dari masyarakat umum bahkan juga sudah menggunakan AI untuk perencanaan atau hal lain-lainnya juga.
0: Berarti memang sudah sangat-sangat relevan. Dan semoga program ini juga semakin membuat intensnya semakin relevan. Oke, ngomongin tentang kegiatan ini khusus untuk mahasiswa Politeknik aja atau dibuka untuk umum?
5: Nah, kalau untuk Festival Teknologi Polisi ini, kami membuka kesempatan bagi umum, Kak. Jadi nggak hanya mahasiswa Politeknik, bisa dari mahasiswa UIN atau Unimal, atau juga siswa-siswa yang umum gitu, Kak.
0: udah banyak yang daftar atau pendaftaran masih dibuka atau gimana mekanismenya?
4: Nah, untuk saat ini pendaftaran masih dibuka Kak Dera sampai tanggal 15 September. Dan untuk jumlah pendaftar
0: untuk saat ini?
4: Untuk saat ini tuh sekitar 90-an peserta itu kan.
0: Ada batas nggak?
4: Ah, ada batas kami. Kami tuh terbatas di 150 orang peserta aja Kak Dera.
0: Masih banyak berarti. Iya. Masih berpeluang nih untuk kalian teman-teman Prodi yang mau ikutan ya. Oke, acaranya kapan?
4: Untuk acaranya nanti itu bakal diadakan selama 3 hari Kak Dera. Di hari pertama itu pada tanggal 18 September, hari Jumat itu bakal ada expo nih. Festival di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Lalu pada hari Sabtu dari UKM Polisi akan mengadakan lomba tuh Kak Dera.
0: Lomba apa aja?
4: Lomba
0: boleh dibocorin atau?
4: Oh boleh banget Kak Dera. Jadi dari kami tuh ada 4 lomba. Lomba yang pertama itu ada Kikisi atau Quick Quiz Competition.
0: Quiz Competition.
4: Ya jadi di situ siswa cuma siswa aja nih, mahasiswa nggak boleh. Cuma siswa ini bakal menjawab kuis yang kami berikan sebanyak 60 soal.
0: Kayak cerdas cermat gitu nggak sih?
4: Iya benar banget.
0: Ada hadiahnya?
4: Ada pasti dong.
0: Males nanya ada hadiahnya karena Kak Dera nggak boleh ikut ya, bukan siswa. Oke, terus ada apa lagi?
4: Dan juga kami ada lomba desain poster nih Kak Dera.
0: Desain poster. Ya, itu untuk umum juga semuanya?
4: Itu untuk umum untuk semuanya. Mungkin ada bakat di desain poster, nanti bisa tuh ikut lomba di kami dan nggak cuma ngedesain aja, tapi mereka juga bakal mempresentasikan apa hasil didesainnya. Jadi mereka nggak cuma belajar cara desain, tapi menjelaskan juga apa sih yang udah dibuat sama mereka gitu.
0: Oke, berarti banyak rangkaiannya karena memang 3 hari ya.
4: Iya.
0: 3 hari 3 malam. Oke, diadakan di pelataran Politeknik.
4: Iya,
0: selama 3 hari mulai dari tanggal 15 September
4: 18 September 18 sampai dengan 20 September.
0: Teman Produa. Jadi untuk yang mau ikutan, yang mau berpartisipasi harus kemana dan syaratnya apa aja?
5: Oke. Untuk yang mau berpartisipasi itu ada syarat-syarat tertentu yaitu berumur sekitar 15 sampai 24 tahun.
0: Oke. Okay.
5: Kemudian juga aktif dalam misalnya bersekolah, terus juga mahasiswa, dibuktikan dengan KTM atau KTS. Nah, selain itu bebas.
0: Oke, selain itu sesuai karya masing-masing, ya kemampuannya masing-masing kan berbeda-beda. Nah, ngomongin tentang berbagai rangkaian acara yang udah kalian siapkan sejauh ini, bagian mana yang paling kalian tunggu nih sebagai panitia?
4: Aduh, kami nih sebenarnya paling nunggu tuh seminar nih Kak Dera.
0: Seminarnya?
4: Iya.
0: Kenapa sih? Emang ada siapa di situ?
4: Ah, itu ada dosen dari kami juga tuh Kak Dera.
0: Tokoh dosen ya?
4: Iya, tokoh dosen yang emang sangat asik ya dosennya, seru juga dan mengajar tuh sangat menyenangkan juga. Itu Bapak Rahmat, Dr. Rahmat Hidayat itu. Dan memang penyampaiannya ini wah luar biasa lah Kak Dera lah.
0: Pasti nanti akan sangat-sangat menarik.
4: Iya.
0: Biasanya tuh kalau di seminar ada door prize ya.
4: Iya pastilah.
0: Oke, itu teman Prodi gua. Jadi untuk kalian yang mau hadir langsung ya ke acara tersebut, mau hadir aja nggak harus daftar kan?
4: Harus
0: gimana?
4: Untuk seminar kita harus daftar Kak Dera.
0: Oke, bisa Kak Dera mau ikut nih.
4: Iya.
0: Mau daftarnya kemana?
4: Daftarnya itu untuk pendaftarannya itu bisa dilihat ke Instagram ukmpolisi.kbmpnl.
0: Di Instagram.
5: Atau bisa juga Kak di website kami itu ftp2026.ukmpolisi.org.
0: Oke, nanti dipromosiin lagi ya di akhir acara, yang pasti banyak yang berminat. Nah, ngomongin festival teknologi nih, banyak pasti kampus-kampus lain yang juga mengadakan, atau mungkin kalian pernah menjadi undangan di suatu kampus. Apa yang membedakan acara kalian dengan acara teknologi lainnya?
5: Oke Kak, jadi sedikit cerita ya Kak. Dulu sebelum saya bergabung ke UKM Polisi, saya pernah mengikuti festival teknologi Polisi
0: juga.
5: Dan kebetulan saya juara 2 di desain poster. Perbedaan kami dengan mungkin festival-festival lain itu kami ini mengusung tema yang umum gitu. Kalau biasanya misalnya di
0: festival
5: lainnya.
0: Lain
5: itu hanya mahasiswa gitu. Kami menyempatkan
0: mengajak
5: untuk
0: masyarakat
5: untuk berpartisipasi gitu. Enggak hanya untuk mahasiswa aja gitu, Kak.
0: Jadi beragam nih, ya kan? Kekreativitasannya itu enggak cuman dari para mahasiswa-mahasiswi, ya kan? Oke, untuk Raja nih sebagai mahasiswa Politeknik ya, apa pengalaman yang paling menarik selama ikut mempersiapkan kegiatan ini?
4: Waduh, pengalaman paling menarik ya.
0: Atau yang paling sulit, ada nggak sih?
4: Yang paling sulit tuh pasti ada lah ya, Kak. Ya.
0: Tantangan ya.
4: Iya, pasti ada tantangan itu. Mulai dari mungkin bingung gitu orang-orang cara daftarnya gimana. Mungkin kita tahu sekarang nggak sedikit. Mungkin ada beberapa yang masih gaptek gitu. Dan kita nih ngebuka pendaftaran tuh lewat website gitu. Tapi
0: ada yang datang
4: Ada yang datang langsung juga, Kak. Nyamperin kami juga dan tetap kami ajarkan juga.
0: Layani dengan baik.
4: Iya, layani juga dengan baik.
0: Berarti itu dari segi administrasi ya.
4: Iya.
0: Oke, kalau dari Nazwa, apa sih tantangan terbesarnya untuk mempersiapkan acara yang besar ini?
5: Wah, ini menarik ya, Kak.
0: Iya, boleh cerita.
5: Karena, karena kita festival ya, Kak. Mm-mm. Jadi kita harus brandingnya harus kuat gitu kan. Jadi kami tuh kebetulan saya tuh di bidang dokumentasi dan publikasi gitu kan.
0: Oke, itu hal yang paling sibuk kalian nanti pasti kan?
5: Iya, benar.
0: Harus dari segala angle ya.
5: Iya, benar. Jadi hal yang paling menarik menurut saya adalah mempersiapkan branding untuk festival kali ini. Branding palet warna, kemudian menyiapkan website dan lain sebagainya gitu.
0: Harus sih ya, karena kan Nazwa pernah menjadi pemenang nih. Pasti paham ya tentang hal-hal yang menarik dari segi poster. Tapi dari persiapan itu sendiri ada gak sih yang Nazwa alami kesulitan dan akhirnya kayak kehabisan ide deh gitu?
5: Untuk kehabisan ide itu kita
0: ada
5: hari
0: tim.
5: Ini ada AI ya kan, Kak, ada AI, ada teknologi gitu. Kita bisa mencari ide dari mana aja. Nah, mungkin kesulitannya itu di untuk mengarahkan tim, Kak. Jadi Nazwa sendiri tuh baru pertama kali nih menjadi ketua misalnya gitu kan. Jadi untuk beradaptasi gitu, bekerja dalam tim itu seperti sedikit kesulitan gitu.
0: Kenapa?
5: Tapi sedikit kesulitan itu seperti kayak menyamakan ide gitu kan. Seperti kalau desain kan punya karakteristik sendiri setiap orang gitu kan. Jadi untuk menyamakan karakteristik untuk branding festival ini gitu itu sedikit kesulitan. Tapi selama proses berjalan, ya kami mencari solusi dan akhirnya
0: ada titik tengah,
5: ya ada titik tengahnya gitu.
0: Pokoknya diambil yang terbaik aja gitu ya, karena kan biasanya kalau dia tim banyak idenya, banyak pendapat ya, ribut-ribut kecil biasa. Tapi ada ribut? Enggak ya?
5: Enggak ada. Jadi kami memutuskan untuk bekerja di Figma nih, Kak. Jadi di Figma itu bisa secara online kita melihat desain hasil orang lain. Jadi itu langsung aja gitu.
0: Akhirnya terpilih lah yang terbaik dari desain promosi tersebut ya. Oke, untuk kalian berdua nih, boleh sih, boleh deh siapa aja yang mau jawab. Nanti ini kita kan ada peserta nih yang akan ikut ya. Mereka tuh boleh nggak sih menyampaikan pendapat atau ide misalnya terkait bagaimana AI seharusnya digunakan secara bertanggung jawab? Karena tadi di segmen pertama kita udah kebahaskan banyak etika yang harus dipatuhi.
4: Pasti ada ya, Kak. Nanti kami juga bakal menyediakan juga ruang tanya jawab tuh dengan pemateri juga kan. Gimana sih cara menggunakan AI itu dengan beretika gitu. Jadi mereka nih ada wadah juga untuk menanyakan, diskusi juga dengan pematerinya nanti.
0: Oke. Kalau dari keseharian, apa sih yang harus dan penting ya, mungkin penting yang harus dipahami sama anak muda sebelum menggunakan AI? Dalam kehidupan sehari-hari deh, kalau dari Nazwa gimana?
5: Mungkin yang harus dipatuhi ya, Kak.
0: Iya.
5: Yang harus dipatuhi ini, Kak, privacy.
0: Oke.
5: Nah, seperti misalnya alamat rumah, keluarga, kemudian informasi sensitif lainnya itu sebaiknya untuk tidak diberikan kepada AI. Karena AI sendiri itu kan tools untuk mengoleksi data. Nah, kalau misalnya sampai data kita bocor dan karena kesalahan kita itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa nih, Kak.
0: Kita yang rugi ya.
5: Iya, benar. Dan juga kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis nih kak. Nah, ketika kita diberikan satu tugas oleh seseorang, atasan ataupun dosen gitu kan, kita harus benar-benar memiliki kesadaran dalam menggunakan tools yaitu AI gitu. Misalnya ada satu studi kasus misalnya dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswa, mahasiswa hanya melemparkan tugas itu ke AI dan menyalinnya itu kak. Itu untuk mahasiswanya sendiri itu tidak
0: paham
5: dan tidak berguna apa-apa untuk dia, dan untuk dosen itu jadinya kayak disepelekan gitu kak. Nah, untuk sebenarnya untuk tanggung jawab sendiri itu bagaimana kita cara menggunakannya, misalnya kita tuh ingin belajar sesuatu dan kita ingin dijelaskan oleh AI karena AI itu adalah memiliki data yang banyak, jadi kita dapat data yang cepat gitu kan dari AI.
0: Tapi justru dari hal tersebut kita juga harus paham ya apa yang menjadi prompt kita. Kan sebenarnya itu AI hanya membantu kan, bukan menyelesaikan. Itu jadi makanya sekarang tuh jadi ingat ya zaman, kalau zaman Kadera kan masih masih masuklah ke warnet gitu kan, bawa buku-buku referensi untuk diketik ulang gitu. Kalau sekarang udah memang benar-benar canggih sekali kan. Gimana sama zaman-zaman orang tua kita yang masih pakai mesin tik? Ya kami yang benar-benar kayak dimulai itu dari enggak lagi mulai dari nol ya, tapi di bawah nol. Jadi generasi kalian memang harus AI governance.
5: Kalau Kak Dara sendiri mungkin pernah menggunakan AI?
0: Pernah dong, kayak misalnya ngebuat apa? Ya data-data untuk siaran, data-data siaran, referensi lah, lebih ke referensi. Kadang kita nggak bingung nih, ini mau bahas apa ya, temanya apa ya, gitu kan. Apalagi kan kalau di kalangan anak muda banyak yang benar-benar setiap hari kan ada aja tuh yang happening beda-beda kan. Mungkin hari ini kuliner, besok fashion, dan itu mungkin salah satunya curhatnya ke AI sih. Kalian ada yang pernah curhat sama AI?
5: Tentunya pernah.
0: Pernah ya.
4: Sering lah Kak Dera, sering.
0: Terkadang jadi malah takut curhatnya sama manusia ya.
4: Iya.
0: Kayaknya kok sama AI, udahlah cukup aku dan AI aja.
4: Iya.
0: Oke, untuk teman-teman mungkin yang masih merasa AI governance nih, terdengar rumit pastinya ya.
4: Iya.
0: Ini apa sih alasan mereka untuk wajib datang ke acara kalian?
4: Oke, mungkin alasannya untuk dari masyarakat umum ini wajib datang ya Kak Dera ya. Karena kami ini bakal ngasih kayak dari pemateri ini bakal ngasih ilmu nih. Kenapa sih kita nih harus belajar soal AI ini? Karena kan kayak Kak Dera tadi bilang tuh yang ada video naga-naga gitu, orang tua langsung kayak wah ini beneran atau enggak? Wah kan ibu saya juga Kak Dera kayak gitu juga. Jadi kayak seenggaknya di situ dari generasi kami atau dari kalangan umum tuh bisa lebih memahami nih apa sih yang mana sih AI, yang mana sih yang asli gitu, agar juga ya kasus-kasus penipuan penggunaan teknologi yang nggak beretika tuh, nggak bertanggung jawab tuh bisa lebih diturunin lah gitu dengan pemahamannya juga gitu.
0: Berarti akan dikupas secara tuntas.
4: Iya pasti.
0: Iya, target dan ya atau harapan lah untuk penyelenggara festival, penyelenggara nih apa sih harapan dan target kalian untuk acara yang besar ini?
4: Oke, target dari kami tuh Kak Dera ada 4 ya. Jadi yang pertama tuh kami pasti ingin mengenalkan nih Politeknik Negeri Lok Semawe kepada masyarakat umum nih, di bidang teknologi atau di bidang mana aja nih. Dan juga kami ini pengen mengenalkan juga nih Linux, karena kan dari polisi itu singkatan dari Politeknik Linux Community nih. Kami juga ingin mengenalkan soal Linux ini untuk masyarakat umum juga. Dan juga kami ini pengen juga nih peserta ini memahami dan mengembangkan, memanfaatkan AI ini secara etis dan bertanggung jawab. Dan juga yang terakhir tuh kami ingin memperluas jaringan juga dengan instansi-instansi luar juga gitu, agar ilmu-ilmu ini rasanya biar nggak terbuang sia-sia dan di situ-situ aja. Jadi semua kalangan masyarakat tuh bisa dapat ilmu yang penting ini juga lah, Kak Dera.
0: Karena memang kita hidup lagi di zaman ini gitu kan. Oke, untuk Nazwa gimana nih respon mahasiswa lain terhadap rencana pelaksanaan festival ini?
5: Respon untuk mahasiswa lain ya, kalau respon mahasiswa lain itu excited, excited kayak wah ada festival, terus ada bazarnya nggak gitu?
0: Itu yang menarik sih mas.
5: ada belajarnya enggak gitu. Dan juga di percabangan lomba kita yang vibe coding kak.
0: Okay. Nah,
5: karena kami itu teknik informatika gitu kan, jadi teman-teman kami itu berantusias ingin mengikuti cabang lomba vibe coding karena vibe coding itu adalah kita coding menggunakan AI. Gitu.
0: Jadi banyak yang berantusias.
5: Yeah.
0: Oke, kalau menurut kalian nih dari pandangan kalian untuk Aceh, Lok Semawe lah khususnya untuk kota tercinta kita nih, udah siap atau udah cukup siapkah ya untuk menghadapi perkembangan teknologi ini? Siapa mau jawab?
4: Mungkin untuk itu ya kak ya. Mungkin
0: atau
4: saat
0: masih
4: ini
0: butuh butuh perhatian dari pemerintah, ya, Bapak pasti. Wali Kota misalnya pasti, ya, kan, boleh disampaikan.
4: Pasti ya kak, soal AI kan regulasinya sekarang bahkan di negara kita sendiri juga regulasinya tuh masih belum jelas. Mungkin sekarang tuh masih ada beberapa rancangan soal AI ini, seperti dalam perpres masih dirancang. Terus juga dari negara kita nih mau bangun Dewan Pengawasan AI juga nih kak Dira. Jadi rasanya untuk jangankan di sini, mungkin seluruh Indonesia juga nih, untuk regulasi AI yang jelas ini gimana? Jika ada yang menggunakan tidak dengan etis dan tidak bertanggung jawab tuh apa sih resikonya begitu? Yeah. Itu masih belum jelas Kak Dira.
5: Mungkin juga infrastruktur digitalnya kak di Aceh Utara atau sekitarnya itu mungkin belum memadai untuk melakukan pembelajaran menggunakan AI di sekolah-sekolah.
0: Belum bisa di mana aja nih menggunakannya. Ya, jadi harapannya boleh disampaikan nggak apa-apa?
5: Iya, harapannya mungkin di sekolah-sekolah infrastruktur digitalnya itu lebih memadai gitu misalnya media belajarnya gitu. Jadi penggunaan AI itu menjadi lebih optimal.
0: Iya,
5: gitu.
0: Jadi semua bisa menikmatinya gitu ya. Oke, ada nggak sih tanggapan atau pesan kalian untuk teman-teman yang memang menggunakan AI itu untuk menyelesaikan masalahnya? Bukan sebagai alat bantu. Harusnya itu kan hal yang salah ya menurut Kak Dira, itu hal yang sepertinya terlalu mudah. Kalau kita sudah mendapatkan terlalu mudah pasti nanti cepat lupanya nih. Seperti materi-materi perkuliahan. Harusnya gimana sih?
5: Mungkin masalah seperti apa nih kak? Maka masalah keluarga kah? Atau
0: masalah mata kuliahan aja deh. Misalnya dosen ngasih tugas apa gitu kan. Banyak pasti ya, memang nggak ada larangan sih untuk benar-benar bisa menggunakan AI sebagai penyelesaian gitu, tapi rasanya kok sayang ya kadang memang benar-benar jiplak, bisa dibilang itu jiplak kan. Bahkan yang menggunakan AI sendiri nggak tahu itu isinya apa, yang penting tugasnya kumpul aja. Presentasi malah apa yang tadi aku buat kan. Boleh tanggapan kalian?
5: Oke kak, jadi kalau misalnya penggunaan AI seperti yang kakak bilang tadi itu nggak etis kak. Jadi kita itu sendiri nggak dapat benefitnya apa dalam pembelajaran, dan kita itu rugi gitu kak.
0: Iya, kan?
5: Nah, kalau menurut saya pribadi ya, penggunaan AI itu boleh, tapi kita sendiri harus punya kemauan untuk menyelesaikan beberapa proyek nyata gitu kak. Misalnya kita mengikuti sebuah lomba yang di situ harus ada proposal atau ada produk yang nyata gitu. Jadi AI aja itu tidak bisa membuat itu gitu.
0: Okay,
5: jadi harus ada partisipasi kita untuk mewujudkan ide kita itu dengan tools AI gitu. Jadi kita apa ya, kayak mengerti, oh ini yang kita buat gitu. Iya, nggak jiplak gitu.
0: Kalau zaman kadera kuliah, kalau mau punya judul skripsi ini sebelum seminar, kami disuruh cari masalah dulu gitu kan. Cari dulu masalahnya, udah tahu masalahnya, baru ketemu judul. Oh, kalau sekarang gimana? Kayaknya sekarang judul dulu kah atau nanti aja deh kita cari masalah, atau gimana nih dari pengalaman kakak letting kalian?
5: Nah, kami Nasya sendiri gitu kan pernah dengar dari dosen. Kalau misalnya kakak-kakak tuh dulu pernah judul dulu dikasih dan judul tuh dari AI. Sehingga dia kesulitan untuk melanjutkan.
0: Iya kan? Karena dia juga nggak tahu. Judulnya keren banget gitu kan, tapi ini di mana harus cari hipotesisnya, harus cari perbandingannya. Nah, ini sebaiknya memang berarti benar kan kalau AI itu cuma alat bantu nggak sih? Kalian setuju nggak?
4: Setuju banget, setuju banget.
0: Jadi semoga bisa, ini sih yang harus disadari ya, karena mungkin kalian pernah ngedengar tentang literasi yang semakin menurun, ya kan? Toko buku udah banyak banget tutup gitu kan. Sebenarnya nggak salah, karena memang lagi hidup di zaman ini kan. Oke, balik lagi ke Festival Teknologi Policy ini. Untuk teman-teman nih di luar sana yang menarik untuk mau ikut mengikuti festival ini, apa aja yang harus mereka persiapkan?
4: Oke, okay, untuk apa aja yang harus mereka persiapkan tuh kan nggak banyak ya, nggak terlalu ribet juga.
0: Okay.
4: Itu yang mereka harus persiapkan tuh cuman kartu tanda pengenal diri aja, apakah mahasiswa atau siswa ataupun masyarakat umum.
0: Berarti pakai KTP ya kalau masyarakat umum?
4: Kalau masyarakat umum bisa pakai KTP.
0: Tapi tunggu, batas usianya berapa?
4: 24 tahun.
0: 24 tahun, 15 sampai 24 tahun. Oke,
4: okay. Yeah.
0: Terus?
4: Gak banyak ya kak,
0: cuma
4: sampai
0: itu aja
4: bingung
0: ya.
4: Juga ya.
0: Daftar aja.
4: Iya ya? Daftar aja, pengen belajar nih, pengen punya pengalaman nih di lomba, pengen tahu nih apa gitu AI governance gitu. Itu tinggal daftar aja gitu kak, nggak perlu kayak tahan-tahan harus
0: enggak. Malah jadi ribet gitu ya. Yang penting mereka kalau mau ikut ya udah daftar aja.
4: Iya.
0: Boleh ulangi websitenya tadi apa, di mana?
5: Nah untuk teman-teman yang tertarik nih untuk daftar, bisa lihat informasinya itu di Instagram ukmpolisi.kbmpnl dan bisa juga mengunjungi website kami ftp2026.ukmpolisi.org nih kak.
0: Oke, di situ ya tamu perdua ya, nanti boleh ditampilin ya. Oke, yang terakhir untuk kalian nih, mau ngajak teman-teman ataupun masyarakat yang mau ikutan, kenapa sih mereka harus datang dan menjadi bagian dari Festival Teknologi Polisi ini? Siapa mau mulai nih?
4: Kenapa dari masyarakat ini harus mengikuti ini? Dan yang pasti itu kak, saya pernah mendengar juga beberapa, bukan beberapa, mungkin dari guru saya juga itu bilang kalau kita nih menuntut ilmu gak cuman saat kecil saja nih kak, gak cuma sampai remaja. Mungkin sampai kita dewasa pun kita tetap harus menuntut ilmu. Jadi dengan perkembangan zaman ini, rasanya semua orang tuh harus bisa mengikuti kak. Gak ketinggalan, gak gaptek lah istilahnya
0: gaptek
4: gitu kak.
0: Gitu ya.
4: Iya, paham gitu teknologi gitu kan.
0: Iya, minimal kalau ngobrol paham lah ya.
4: Iya, paham lah.
0: Kalau dari Nazwa?
5: Kalau dari saya sendiri kak, mungkin mirip ya sama yang punya aja gitu kan. Kita tuh nggak hanya belajar tuh di ruang kelas ataupun di ruang kelas ya,
0: ataupun kelas, cuma di kampus aja
5: iya,
0: gitu ya.
5: Kampus aja, tapi kita harus mengikuti berbagai kegiatan karena kan kegiatan itu membuat diri kita belajar. Gitu kan. Misalnya. Kita ini berada di satu tempat gitu kan, kita mengenal satu tempat itu sama dengan belajar juga gitu.
0: Jadi belajar bisa di mana aja.
5: Iya, belajar bisa di mana aja.
0: Oke, jadi kalau ada pertanyaan kenapa harus datang ke acara festival ini, kalau jawaban Greg kenapa enggak?
4: Iya, benar.
0: Oke, diingatin lagi teman-teman berdua, festivalnya ini di tanggal
4: 18 sampai 20 September 2026 Kak Dira.
0: Di pelataran Politeknik Negeri Lok Semawe.
4: Iya.
0: Silahkan kunjungi situs dan Instagram yang udah diinformasikan tadi. Ya. Kalau tadi katanya pendaftar sudah sampai
4: 90 orang.
0: Ditunggu, ditutup sampai 150 peserta teman perdua ya. Sebenarnya sih Dera mau daftar cuman ya udahlah ya. Ternyata enggak di usia 24 lagi teman perdua. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di pagi hari Najwa dan juga Raja. Nanti setelah festival main lagi kemari, kita ngobrolin lagi mungkin banyak festival-festival lain yang akan kalian laksanakan teman-teman berdua ya. Jadi itu dia untuk obrolan Spada kita pagi hari ini bersama Raja dan juga Najwa untuk program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Dari Petua Ibrahim 75 Tepok Tengah. Hey, Egy Putra kembali menyapa kamu di shift kedua hari ini ya, dengan Naikila sebagai lagu pembuka aku untuk menyapa kamu dengan penuh semangat di hari ini ya. Gimana kesehatan, aman ketika cuaca panas banget, tiba-tiba langsung berganti hujan. Hujannya bentar doang, terus panas lagi. Kadang metabolisme tubuh kita juga ngaruh ke cuaca yang lagi berjalan di hari-hari ini, akhir-akhir hari ini, teman Pro 2 ya. Sama seperti diriku gitu, tadi yang kayak ngerasa enjoy, semangat aja gitu, ternyata snut-snut, meriang-meriang gak jelas ya. Semoga gak terjadi hal-hal yang bisa menghambat aktivitas kamu semua ketika kamu ngerasa juga sama nih ciri-cirinya kayak aku, kayak mau demam, sengau-sengau ya, bersin-bersin, batuk gak jelas. Dan jangan lupa bisa diantisipasi ya teman Pro 2 dengan minum obat udah pasti ya, antisipasi awal. Kamu juga harus banyak makan sayur-sayuran biar tubuh juga gak gampang drop, oke?

By the way, lagu 100% Indonesia sampai jam 11 aja di Pro 2 Hitlist Indonesia full, teman Pro 2. For the second song, this is from Sheila on 7, Sederhana. Untuk kamu semua yang lagi menikmati perjalanan Pro 2 FM hari ini, selamat beraktivitas.

Podcast dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lox Mawai, teman terbaik kamu. Seneng dengar suara kamu lagi. Pernah gak sih teman Pro 2 ya, ketika kamu udah lama gak bertukar kabar, gak silaturahmi lewat telepon, tiba-tiba ada orang yang nelfon kamu kasih kejutan kalau ini adalah sahabat kamu yang udah lama lost contact gitu, ya kan? Tadinya mungkin kamu gak pengen ngangkat gitu ya, karena nomor asing, nomor yang udah lama gak saling kontak gitu, takutnya begitu diangkat langsung pinjem 100 ya kan? Ya enggak lah, enggak semua harus digimikin seperti itu ya. Jam 10 lebih 20 menit, udah breakfast belum sih kamu? Belum? Kalau kamu makan jam segini itu namanya brunch ya, antara breakfast dan lunch. It's okay ya. Kondisikan dengan lambung kamu, perut kamu. Kalau enggak kenapa-kenapa, enggak masuk angin, enggak hilang konsentrasi, enggak apa-apa. Tapi bagaimanapun kita juga tahu yang namanya sarapan pagi itu adalah sumber energi ya kan. Kita beralih ke Bernadia, mesin 100% Indonesia, hingga jam 11 nanti kita buat menyenangkan yuk.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup.
5: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: rambutnya tinggi sampai di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi... aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.

Poin 2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, baru dengar suara aku lagi ya, sorry tadi ada gladi ya untuk acara esok hari. Dimana besok itu adalah hari radio, hari bakti RRI yang ke-81 tentunya ya. Dan semoga saja RRI selalu bisa menginspirasi dan memberikan program-program kreatifnya buat seluruh para pendengar tercinta tentunya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis Riwayat Bukhari.

95.2 RRI Pro 2 Evalox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Gak kerasa pagi berganti siang, nanti siang gak lama jadi sore, sore langsung gelap jadi malam. Begitu cepat rotasi perputaran waktu untuk kita semua yang beraktivitas di muka bumi ini, teman Pro 2 ya. Namun seolah kita lupa bahwasanya percepatan waktu tadi tuh ada kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menyegerakan sholat wafardu ya, ketika sudah masuk waktunya. Baik, semoga kita terus konsisten, semoga kita terus berupaya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bertambah ke level takwa tentunya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Vlogs Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut taklim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut taklim aja. Datanglah ke masjid, ikut taklim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

0: hanya kaulah arti.
1: Siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Masih suka buang sampah sembarangan?
1: Jangan jadi ya.
2: Masih suka buang sampah di sungai?
1: Jangan jadi ya.
3: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
1: Jangan jadi ya.
4: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Di zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Chatillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
0: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

pita merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

0: beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu nggak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak sungeten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh. Ojo to, Bu. Piye kok anakku sopo sing ngopeni?
1: Lah iya, mulut to, Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, bambu runcing menjadi senjata yang sederhana namun sangat ikonik. Meskipun terlihat sederhana, senjata ini memiliki kekuatan yang luar biasa berkat semangat juang yang menyertai. Para pejuang kemerdekaan menggunakan bambu runcing sebagai alat perlawanan melawan penjajah, dan senjata ini menjadi simbol keberanian serta tekad yang kuat. Dengan bambu yang ujungnya diruncingkan, para pahlawan kita menunjukkan bahwa dalam keterbatasan sekalipun, mereka tidak pernah gentar untuk melawan demi meraih kemerdekaan. Bambu runcing bukan hanya sekedar alat bertempur, tetapi juga representasi dari semangat 45, sebuah semangat yang melambangkan kebersamaan, keberanian, dan cinta tanah air. Senjata ini menggambarkan bagaimana rakyat Indonesia pada masa itu bersatu melawan penjajah, meskipun hanya dengan peralatan seadanya. Hingga saat ini, bambu runcing tetap dikenang sebagai simbol perlawanan yang menginspirasi, mengajarkan kita bahwa semangat juang dan persatuan adalah kunci untuk mencapai tujuan besar, seperti kemerdekaan yang kita nikmati hingga kini.
1: Saatnya kita dengerin Outside the Box.

0: Ya, 95,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2. Balik lagi nih di sore hari ini bareng sama Bondan ya. Tepatnya pukul 16.22 menit. Agak terlambat nih untuk opening program Outside the Box, karena spesial di hari ini ya teman-teman Pro 2 Outside the Box. Di sore hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, karena dari negeri jiran ya, karena dari negeri tetangga kita. Spesial di sore hari ini ada di episode ke-17 dengan tema personal experience in shaping English language understanding. Dan di sore hari ini sudah ada Kak Aisyah dan juga Umi Kaltum yang saat ini sedang berada di University Islam Selangor. Dua-duanya dari Selangor nih ya teman-teman. Langsung aja kita sapa aja. Assalamualaikum. Boleh di-unmute dulu Kak Aisyah dan juga Umi Kaltum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, mudah-mudahan kita di sore hari ini agak nyambung ya, karena bahasanya nih agak bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ditambah lagi Inggris yang patah-patah dari Bondan gitu ya. Tolong dibantu nanti kalau Inggris.
1: Bisa ngerti, insyaallah.
0: Insyaallah bisa ngerti ya, mudah-mudahan. Karena Inggrisnya Bondan nih Kak lagi masih taraf jelek gitu. Jadi belum bagus banget gitu. Jadi kita kalau kita mau ngobrol dalam Inggris full gitu kayaknya bakalan patah-patah, gak nyampe gitu pesan yang apa mau Bondan sampein gitu. Oke, sebelumnya boleh gak dari Kak Aisyah dulu atau Kak Umi dulu boleh perkenalkan diri gitu. Silahkan, siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Aisyah dulu, boleh silahkan.
2: Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and hello everyone. Thank you so much for having me today. Saya pun mungkin akan campur bahasa jugalah untuk memastikan apa yang kita cakap ni sampai lah kan.
0: Yeah.
2: Because my English is also not that good. It's a bit rusty. Mm. But my name is Aisyah Amani binti Muhammad Mohit. I'm from Selangor, Selangor, Malaysia. I'm currently doing my studies in a bachelor's degree in Quranic Language Studies in University Islam Selangor.
0: Okay. Bachelor degree ya Kak? S1 berarti ya? Sarjana ya?
2: Sorry?
0: Bachelor degree di Selangor.
1: Betul sarjana.
0: Sedang menempuh pendidikan sarjana, bachelor degree ya. Betul.
2: Bachelor degree, betul.
0: Oke, okay. Kalau Kak Umi sendiri sih silakan perkenalkan dirinya.
1: Alright, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Umi Kaltum binti Muhammad Aina. Everyone can call me Umi, even though saya tak ada anak lagi, but my name is Umi. And I'm currently a final year student at University Islam Selangor juga. And I'm studying dakwah and human resource management. Ada dakwah and my minor is human resource management. And I'm very excited, really, really excited to be with you guys today. Talking about something that maybe quite personal lah. Sebabnya kita sebut tentang personal experience kan.
0: Yeah.
1: Jadi it's something that quite personal for me, but I'm happy and very excited to share this with Lok Sumawe kan. Lok Sumawe punya student, harap yang mendengar akan mendapat manfaat lah daripada Amin. Kami mungkin yang apa, kami ni masih mencuba-cuba, mungkin benda yang akan share pada hari ini sikit-sikit je, tapi harapnya bermanfaat.
0: Okay, semoga bermanfaat lah ya pokoknya. Dan didampingi juga nih sama Kak Rizka gitu. Kak Rizka nanti tolong dibantu ya, kan Kak Rizkanya nih good in English gitu kan. Jadi ini announcernya lagi jelek-jeleknya nih. Biasanya kan good in English ini kan announcernya nih announcer cadangan nih. Jadi mohon dibantu oleh Kak Rizka nanti ya. Kalau Anif kalau jelek gitu. Mungkin dari Kak Aisyah atau Kak Uminya gak ngerti, nanti mohon dibantu gitu ya. Oke, thank you. Nah, aku mau tanyain kabar dulu deh. Gimana kabarnya Aisyah dan juga Kak Umi ini di sore ya? Mungkin di Selangor sekarang jam berapa nih?
1: Selangor 5:30,
0: 5:26 ya, beda 1 jam dengan di Aceh ya. Oke, boleh kita kan bicaranya soal pemahaman Inggris atau English language understanding gitu ya. Nah, betul. Boleh nggak diceritain pengalaman yang gimana belajar bahasa Inggris, how to learn English for basic or in awalnya awal belajar bahasa Inggris gitu apa ya? Gimana? berdasarkan personal experience-nya. Boleh dari siapa dulu nih?
1: Okay, who's going to start first? Aisyah kah? Sila Aisyah.
0: Boleh dari Kak Aisyah dulu atau Kak Umi dulu, silakan. Atau mau sweet karena jauh nih semuanya nih. Kita via Zoom nih teman-teman Pro 2. Boleh dari...
1: Oke, okay, Aisyah.
0: Oke, okay, boleh.
3: To start, my first experience in learning English. Actually, saya punya pengalaman belajar English di awal-awal adalah sebenarnya bukanlah secara akademik.
0: Okay.
3: How I develop my English was actually my life experience, which is when I was young, 8 years old. I went to Australia, Melbourne, Australia. So I lived there until I was around 11. So dekat sana lah saya saya mula develop bahasa Inggeris tu slowly. Sebabnya bila kita berada di negara sana, negara kita di, we are surrounded by people who are speak English, who speak English, who communicate in English. Nak tak nak kita kena juga belajar bahasa Inggeris. Nak tak nak kita, kita dipaksa, we are forced to learn. So itulah pengalaman bagaimana saya mula bermula untuk develop bahasa Inggeris ni. So mungkin saya boleh mula cerita sikit lah pengalaman saya.
0: Okay.
3: When it was my first time in Australia, I remember that was my first day of school. And then I was brought into the classroom. Saya masuk kelas sebagai pelajar baru yang datang dari negara-negara asing daripada Australia. Kawan-kawan mula bertanya, they ask me, what's your name? Macam-macam lah dia orang tanya. But my response was only, I just looked at them and I just kept quiet because I was too scared, I was too frightened and I didn't know how to respond. So that was my first response towards the language lah, which is saya memang tak mampu nak jawab apa-apa. Because at that moment, I didn't know how to communicate and how to talk in that language. Sebab first time kan, baru kan, baru kita dekat dunia baru, bahasa baru, orang-orang baru. So perasaan takut tu bertambah-tambah lah, orang kata makin besar lah perasaan tu. Jadi as time passes by, macam yang saya cakap tadi, bila mana kita berada dalam surrounding yang begitu, kita akan automatically, dalam kepala kita bukan nak belajar English sangat, tapi dia lebih kepada macam mana kita nak go through my daily life there. Sebab kalau saya tak kuasai bahasa tersebut, how can I live in that?
0: Ini level enggak?
3: So it's more like macam mana nak hidup lah dalam situasi surrounded by people who speaks English.
0: Okay.
3: So lama kelamaan kita mendengar kemudian lama-lama kita cuba faham. And dekat sana masukkan ke kelas. Macam kelas intensif macam tu lah untuk kuasai bahasa Inggeris, which is kelas tu adalah untuk orang yang bukan English native speakers lah, untuk orang yang baru nak belajar English. So I was brought to that class and lama kelamaan alhamdulillah makin improve lah. And I remember that selain daripada pengalaman pertama tadi, which is saya berdiam, salah satu cerita lagi yang saya rasa quite funny is it was the next year, 8 tahun. The next year, 9 tahun saya masuk kelas lain. We were told to do an essay. We're gonna buat essay. So I knew nothing. I had no knowledge in English. I don't know how to write. I don't know how to read. So what I did was, I literally copied my friend's essay kat sebelah. Word by word. Like literally copied. Satu per satu. And saya buat macam orang tak perasan je kan. Tapi sedangkan, cikgu mestilah perasan kan. Tapi kita waktu tu memang tak tahu apa-apa. So that's all that I could do, which is copying my friend's essay. So alhamdulillah, saya rasa dia tahu je. Tapi dia mungkin faham lah kot. Faham. Dia faham. Dah baru kan, baru nak belajar English. So that is one of the, orang kata permulaan lah. Permulaan kepada, apa nama dia, pengalaman nak berada dalam dunia yang surrounded by English. So macam mana saya boleh belajar, yang saya boleh katakan berada dalam surrounding tu lah. Bila mana kita nak, kita tahu kita kena ada Bi'ah tu. Macam sekarang ni saya belajar bahasa Arab kan. Ha, kan ada bi'ah tu. Kalau kita tak ada surrounding tu memang susah nak kita nak kuasai. Macam bahasa Arab saya sekarang lah tak berapa nak fluent sangat sebab kita tak create the surrounding. Tapi I understand that maybe not everyone ada peluang untuk berada dalam situasi macam saya, yes. Maksudnya untuk berada dalam situasi yang surrounded by that language.
0: Yeah, right.
3: Tapi as a student yang belajar bahasa, bagi saya kita kena sentiasa paksa diri untuk create the surrounding, untuk create bi'ah tu supaya kita memaksa diri kita. Sebab kita tahu kalau kalau orang yang belajar bahasa ni dia akan ada empat bahasa yang dia, empat skills yang dia kena kuasai. Kalau dalam masalah harok lughawiyah, teman listening skills, reading skills,
0: yes.
3: Writing skills and listening skills. So each of these skills sebenarnya support each support each other
0: each
3: sampai
0: other.
3: Kita ke a language. So that is basically apa yang membantu saya lah dalam waktu permulaan nak belajar bahasa Inggeris tu.
0: Okay, jadi forced to learn ya, dipaksa untuk belajar ya. Okay. di in 11 or in 7? 7 years old in Australia.
3: I was 8 years old until 11. So dalam 3 tahun setengah
0: okay.
3: Macam tu.
0: Okay. 7 until 11, right? 8.
3: Ya, ada 8.
0: 8.
3: Yeah.
0: Okay, okay. Jadi British accent or American accents? In Australia, as I know, Australia is British but mixed with American accents, right?
3: Right. Yeah. It's half American. I used to have very fluent Australian accent, but when I came back to Malaysia, we are surrounded by movie pun kebanyakannya American kan.
0: Okay.
3: So kita pun dengan American punya accent.
0: Okay. For 70 degrees American accent and the other is British, right? Or fully American accent in Australia?
3: Australia?
0: Yes.
3: Kalau dekat sana dia memang ada Australian accent itself. Tapi Australian accent tu dia kalau kita dengar lah, kalau kita cuba nilai dia memang macam ada sikit American, ada sikit British. Contohlah, saya
0: okay.
3: Contoh. Kalau American water, dia kan sebut water,
0: oh,
3: ha, macam tu.
0: Water. American water, yeah. And British is wah. In Australia, how?
3: Kalau British water ataupun water.
0: Okay.
3: Tapi kalau Australia, kalau tadi American water, kalau British water, kalau Australia dia half-half, dia water.
0: So after you come in Australia, your accent is Australian accents, right?
3: Yeah, used to have an lama-kelama Australian accent tu menjadi American.
0: Okay, sangat menarik ya. Okay, kalau kita bergeser ke Umi Kaltum, how about you about learn an English, Umi?
1: Okay. First, saya tak ada experience in living in Melbourne okay. Ataupun foreign punya country or coping others punya essay. Tak ada experience tu. Okay, second, I don't even know which accent yang saya gunakan. As long as it sounds like English, English lah tu accent ni. British ke, American ke. Second, people di English, English lah tu kan. Okay. For my own experience in shaping English in my life lah, especially, I wouldn't say that I grew up being a fluent English speaker. Walaupun di Malaysia kami pun sama lah seperti Indonesia, English merupakan our second language, right?
0: Okay.
1: Tapi tidak menggunakan English English language dalam kehidupan seharian lah. In fact, my relationship with English has been quite not quite very complicated sebabnya I was actually much more comfortable with English through reading than through speaking. Saya lebih selesa dengan English ni melalui pembacaan daripada bercakap lah.
0: Yeah.
1: Sebabnya I was very much a bookworm. I love fiction. I love stories, characters. I could spend hours reading lah. So, growing up, penglibatan saya dengan apa English ni lebih kepada membaca
0: Okay.
1: berbanding daripada bercakap lah. Sebabnya berbanding dengan Aisyah tadi, saya tak ada satu keadaan yang forcing me to speak this foreign language kan. Macam Aisyah, Aisyah nak tak nak kena juga cakap. Tapi sebab saya, faktor yang memaksa tu tak ada. It was like, dia macam English ni sekadar satu benda yang kita belajar dekat sekolah. So dia, kalau paksaan tu dia macam okay kat sekolah je lah kan. But my father played very important in this role lah. Sebabnya he knew that I love stories. He knew that I love to read. So he would actually encourage me to participate in storytelling competitions. Tapi cuma storytelling competitions je. Saya tak
0: Okay.
1: minat debate. Saya tak minat menulis. Sebabnya I'm a fiction girl. So akan participate dalam benda-benda yang berbunyi macam fiction lah. Walaupun menulis pun adalah salah satu yang mungkin kita boleh tuliskan. Tapi selalu di sekolah, academician akan menulis satu pertandingan menulis yang lebih lebih formal lah berbanding cerita-cerita fiction kan. So in a way, storytelling became one of my earliest forms. Itu adalah salah satu kaedah saya nak practice English in my
0: Okay.
1: life lah. So I wasn't necessarily thinking yang oh I'm learning English, oh I'm learning vocabulary. I was just fascinated by the stories itself. So sometimes bila saya fikir balik macam mana saya mengenali English selain daripada dekat dalam kelas, memang keseluruhannya pemfokusan hanya adalah pada reading.
0: Reading, ya.
1: Reading reading fictions, reading novels.
0: Novels.
1: So bila saya membaca, whenever I came across a word that I didn't understand, I will look it up.
0: Okay.
1: And because I read a lot of fiction books, I counted so many words that were not necessarily part of my everyday vocabulary. So, setiap kali saya jumpa perkataan yang asing yang saya tak tahu makna dia, I will line that words and I will find it in dictionary. Then lama kelamaan saya perasan satu benda. Knowing English and speaking English are completely different skills. Sebabnya waktu ayah saya ajar saya tentang English, I need to read, I need to speak in my house. Walaupun benda-benda yang basic dengan ayah saya, when I was 11 years old, my father passed away. And after that, something quite interesting happened in my relationship with English lah. Sebab we stop using English in our household, in our home. Sebab mak saya tak bercakap dalam English, hanya ayah saya yang bercakap dalam bahasa English. So naturally, I stop using English in my daily life, even kepada benda-benda yang basic. So I still had books, I still read, I still had all those words in my head kan. But I didn't have the environment where I was actually communicating in English. So I continued learning English through my eyes, but I stopped learning it through my mouth. So kita perasan, walaupun saya perasan, walaupun saya membaca, keep reading every day, tapi saya perasan bila saya tak practice melalui percakapan,
0: okay,
1: tak speak to others in my daily life, saya perasan yang saya tak ada kemahiran bercakap tu. Sebab dia adalah dua skill yang berbeza. So for years I was basically a silent learner lah. I could read English quite well. I can understand. But when it came to speaking, I became very conscious lah. Rasa macam macam stuck tau bila nak cakap tu, nak cakap apa ni. Okay, kalau kita sedang menulis, kalau saya nak menulis ataupun saya nak membaca, saya boleh menulis. Saya tak perlu nak copy essay macam Aisyah lah. Tapi when it comes to speaking, saya terus macam stuck. Kita tak boleh nak copy apa yang orang cakap. Sebab contoh macam sekarang kan, bila benda ni berlaku secara spontan, macam mana kita nak copy? Kita kena fikir dulu macam mana kita nak susun dalam kepala. So it's a skill yang dia tak boleh nak datang from reading alone. Dia memang kena practice seharian lah. Sometimes I know exactly what I want to say in my head. Kita dah susun dah apa yang saya nak cakap. But when I try to say it out loud, suddenly everything disappeared. Dia macam semua hilang. Eh, kita nak cakap ni, dia nak cakap A, dia nak cakap B.
0: It's
1: Kadang-kadang
0: like me.
1: kita cakap benda yang tak patut dia cakap pun. Sebab we don't know how to deliver it in our speaking. So, I knew the vocabulary but I couldn't retrieve it quite enough dekat dalam kepala saya. So, apa yang saya buat adalah in growing up of time, I realized that membaca saja satu skill yang tidak mencukupi untuk speaking. So, I realized that if I want to improve, I couldn't just keep reading. I had to start speaking. So, selalu orang kata, saya tak tahu lah dekat Indonesia macam mana. Tapi ini adalah satu benda yang selalu diulang-ulang oleh orang Malaysia lah. Teacher-teacher, our lecturers. Kalau nak belajar bercakap in foreign language, terutamanya English, kena bercakap dengan diri sendiri. Bercakap dalam bilik air, bercakap depan cermin, you need to speak, you need to use every words that you know kan. So, I start from there. I start from zero, which is I need to speak with my own self kan. So, talking to yourself is my main method lah yang saya gunakan sepanjang saya membesar. Yang saya rasa ini adalah salah satu methods, tricks yang paling ampuh bila kita nak gunakan, bila kita nak bercakap dalam foreign language. This is my own method yang saya rasa semua akan guna kalau nak bercakap dalam bahasa yang baharu untuk kita. So, contohlah, I'm going to make coffee, apa tengah nak buat assignment, saya akan menggunakan English tu, walaupun contohlah kalau saya nak marah diri saya marah dalam bahasa Inggeris. Kita bercakap, ada communication walaupun tengah bercakap seorang-seorang. Baca fiction kan? Suka berimajinasi.
0: Yes.
1: Tu yang tiba-tiba boleh jadi bercakap diri sendiri tu. So, satu point penting yang saya dapat sepanjang saya asah diri saya untuk bercakap dalam bahasa Inggeris ni, and this is a very good point, you have to teach your tongue. Yang bila kita nak bercakap dalam foreign language ni, kita kena teach our tongue. So, bila kita teach our tongue in this foreign language is something that it is allowed to produce naturally. So dia tak rasa kikuk. Kita boleh terus bercakap macam tu je. So I think this applies to any language. If you're learning Japanese, Arabic itself macam Aisyah Manik kan. Betul tak Aisyah? Kalau nak bercakap dalam bahasa Arab, kita kena practice. Kita kena biasakan lidah kan. So yeah, so at some point you have to actually let your mouth produce this language sebab kita tak bercakap benda ni hari-hari. So maybe that's my own experience. Saya tiba-tiba dah jadi masuk tips and tips kan. Tapi itu adalah salah satu my own experience in shaping English in my life.
0: Okay. Both of you are not from course, yeah? Umi studying by about reading, yeah, reading fiction, yeah, and Aisha is start studying first to learn something different of both
1: exactly.
0: of you. So
1: one is first, one is not.
0: Kalau dalam bahasa Indonesianya nih sesuatu hal yang berbeda gitu teman-teman Pro 2. Jadi yang Kak Aisyah ini belajar bahasa Inggrisnya karena dipaksa keadaan karena dia bersekolah. Right is going to school. Apa? Going school ya. School in there in Australia, right? Okay, ya. Yeah. Jadi karena Kak Aisyah ini sebelumnya belajar, bukan belajar sih, tapi mungkin orang tua follow your family or others in Australia.
3: Yeah, my dad was doing his, we followed him and stayed there.
0: Okay, berarti Kak Isa ini karena dia dipaksa. Sebetulnya dia adalah orang Malaysia asli, tapi dipaksa untuk ikut orang tuanya pergi ke Australia gitu. Jadi di sana dia di umur 7 or 8 ya. 8 in 8. Jadi kebanyakan orang yang di umur 8 tahun itu dia belum pandai dalam berbahasa Inggris. Jangankan berbahasa Inggris, bahasa lokal sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pun susah untuk menguasainya. Tapi Kak Aisyah ini dipaksa untuk belajar bahasa Inggris di negeri yang memang notabene adalah basicnya Inggris di sana, di Australia gitu ya. Dan juga kalau Umi ini agak berbeda case-nya gitu kan. Kalau Umi Kaltum ini belajarnya dari reading, reading by book or reading novel, fiction, something else gitu kan. Jadi dia memang belajar pelan-pelan dari situ, step by step. Berbeda dengan Kak Aisyah, cukup menarik dari keduanya nih. Something different but interesting. So after from Australia, Kak Aisyah, okay, how to you learn English in Malaysia? You're by course or something else?
3: As I came back to Malaysia, bila kita dah balik Malaysia ni, dah berbeza. I stopped speaking in English.
0: Okay.
3: One reason, I regret lah. Tapi saya ada rasa malu nak speak. Second, cari kawan yang boleh speak Spanish. So, lama-kelamaan saya meninggalkan bahasa Inggeris. As time goes by, my English become rusty. So, saya tak boleh fluent yang dulu. Sefluent yang dulu, selaju yang dulu, sefasih yang dulu. Jadi lama kelamaan memang benda tu akan terhakis. Because okay, once we abandon which memang bahasa tu akan tinggalkan kita. Bahasa tu akan hilang dan bahasa tu akan mati. So kalau nak cakap macam mana saya sambung belajar English di Malaysia, kalau dalam subjek-subjek at schools and classes, there are still subjects. So saya still belajar. Cuma mungkin bagi saya mudah nak catch up lah sebab saya dah pernah ada experience belajar dekat Australia. Walaupun saya berada dalam situasi dipaksa, saya still ada classes. Kita still belajar, ada lessons dekat kelas. Macam kita belajar literature, kita belajar comprehension, banyak lessons lah. So kita belajar jugalah grammar. So automatically kita boleh faham. Dan bila kita dekat Malaysia pun kita mudah untuk faham sebab kita dah pernah belajar dan kita pernah berada dalam situasi.
0: Yes.
3: Contohlah, kita diajarkan satu hukum grammar. Kita mudah nak faham sebab kita pernah guna benda tu. Macam tu. So, dekat Malaysia, saya teruskan belajar. Tapi saya boleh katakan my English become a bit weak lah. Semakin weaker berbanding dengan sebelum ni. Sebab kita tak ada, kita tak practice.
0: Yes.
3: Dan kita, kalau dulu saya pun jenis cakap sorang-sorang juga. Jenis membebe. Marah di situ seorang dalam bahasa Inggeris. Tetap benda tu pun semakin kurang dan semakin terakhir. So when we don't practice it a lot, memang kita akan semakin orang kata gagap lah. Kalau bahasa Melayu kita sebut gagap.
0: Gagap lah ya. Patah-patah ya.
3: Patah tu, patah-patah cakap. So so basically balik Malaysia saya memang cakap Melayu je. Tapi boleh faham English. Tapi makin lama, apa yang saya boleh cakap, kalaulah saya tidak, if I don't start to take action untuk mengatasi kehakisan bahasa, mungkin akan jadi lebih teruk lah, which is nak faham pun susah. Mungkin saya boleh bercakap sikit, tapi mungkin nak faham, nak menulis, nak bercakap dengan lebih banyak itu susah. Sebab vocab makin lama makin hilang. Sebab bahasa, practicing kita pun cakap. So that's one of the biggest challenges lah. When I came back to Malaysia, because we are not because I was not surrounded by people who speaks English. So later on, I try to find someone who speak with me, someone who I can practice with me. Macam banyak kita boleh jaga pelihara balik kita punya skills ni. Sebab kadang-kadang kalau kita sebab macam yang saya sebut tadi kan, kita dalam bahasa ni kita kena jaga 4 skills. So kadang-kadang kalau kita jaga 2 skills sahaja, 2 skills yang kita abaikan, kita susah nak kuasai satu bahasa. Kita membaca sahaja, kita menulis sahaja. Macam Kak Omi pun cakap tadi kan. Tapi kita nak speak jadi susah. So kita kena cuba untuk develop those 4 supaya kita boleh betul-betul master and fluent kuasai bahasa tersebut lah. Itulah perjalanan sedikit lah bagaimana ketika saya balik daripada Malaysia, It's quite challenging. Sampai sekarang pun saya boleh katakan, so, even until now, sometimes I still macam gagap, still rasa macam kita tahu nak cakap apa, tapi tiba-tiba, what's that word? I know the word, but I can't remember. I'm trying to say, but dia tak boleh nak keluar. Kita akan alami situasi-situasi macam itulah. Kita kena always listen. Macam listening skill, kita kena sentiasa dengar lah. Dengar orang cakap, dengar podcast English ke, ceramah English ke, cerita-cerita English ke. Lepas tu kita kita membaca buku English, dan sedikit sebanyak membaca buku ni akan bantu kita develop banyak vocab. Macam Kak Umi lah, develop English skills dengan reading. So macam saya jenis yang short term memory. So I need to write. So bila kita tulis, dia akan lagi membantu ingatan kita untuk kita dah baca. So and then bila kita dapat cover, kita dapat input yang banyak, kita bolehlah deliver melalui speaking. So bila kita speaking, nanti otak kita pun akan lebih lebih ni lah, boleh lebih, orang kata, naturally comfortable dengan the language. Cuma ada satu tips tambahan lah yang saya pernah ingat lah, one of my teachers pernah kongsikan. Salah satu cara nak fluent in English ni adalah dengan menyanyi lagu English. Kadang-kadang cukup kita nyanyi di bilik seorang-seorang, tapi janganlah nyanyi lagu yang bukan-bukan.
0: But I think if we are studying by sing a song, that is not good grammar, right?
3: Yeah, but there are songs that yang bagus. Kita kena lagu yang lama-lama sikit.
0: Yeah,
3: contoh,
0: yeah.
3: Lagu yang cikgu saya suggest adalah Lemon Tree.
0: Lemon Tree.
3: Lemon Tree. So, kita nyanyi, dia akan, lidah kita akan macam, awal-awal tu kita akan, lidah kita akan keras sikit.
0: Yeah.
3: But, dia nyanyi kan dia jadi laju. So, lama-lama kita pun comfortable lah macam tu.
0: Okay.
3: One of the bagilah macam tu.
0: Okay, yeah. I want to ask a question for Umi. Are you studying in course or not? To you fast learning, how to fast learning? Are you in English or you maybe you find something else, someone to practice your English? Umi.
1: Kalau yang saya faham daripada soalan tu, macam mana saya belajar English? Adakah dengan orang lain ataupun diri sendiri? Macam tu ke soalan dia?
0: You in a kursus English or not? Or you find someone to practice your English gitu? As a teacher maybe?
1: Oh, alright. So currently, I'm from Dakwah. Course is Dakwah and Human Resource. So dalam dakwah, we use two language. First is Arabic, and second is Bahasa Melayu lah. And in human resource, kami akan menggunakan English. So memang saya menggunakan English in my classroom, dalam saya punya course. So expect saya ada tiga bahasa. The first one will be Bahasa Melayu. Second one will be Bahasa Arab, and the third one will be English. Tapi setakat ini, kalau ikut ranking, bahasa penggunaan seharian memang of course akan pergi ke Bahasa Melayu. Dan yang kedua sebenarnya English. So it will be Arabic lah. Sebab Arabic ni dia hanya kepada teori saja, mungkin dalam buku, mungkin dalam kitab. Menggunakan pada bahasa harian mungkin hanya dengan conversation dekat dalam kelas. But outside of classroom, mungkin Aisyah Amani yang lebih lebih pro lah menggunakan Arabic in daily conversation kan. So selain daripada kelas, learning English from my class, mungkin saya boleh selitkan satu cabaran lah. Sebab sekarang ni, I cannot say that I'm a fluent English speaker. So bila ada satu keadaan yang memaksa saya untuk menggunakan English language in my classroom, especially in human resource subject kan. Sebab in human resource subject, our textbook, conversation with the lecturers, all the theories, all the modules in English. So saya perasan satu jurang, ada beberapa student yang mungkin dia nak mahir dalam bahasa English akan menjadi satu benda yang sangat payah untuk dia. Sangat susah, susah untuk mereka faham how for them to absorb all the theories, all the lesson. Dan dalam sama-sama, macam mana mereka nak terjemah in English language dekat dalam exam, mungkin dekat dalam tugasan, dia akan jadi satu benda yang sangat susah. So, there's one class in my second semester, second or third, I'm actually not remember. Maybe third, saya rasa third semester. Our lecturer perasan yang, okay, student dia ada masalah dalam bukan setakat communication in English. Tapi the reading and the writing itself. Macam mana mereka nak jawab dalam peperiksaan, dalam exam, kalau mereka tak boleh nak memahami, bukan setakat nak menulis, mereka tidak boleh nak memahami konteks textbook tu sendiri, konteks lesson tu sendiri. So, by the first second semester, memang waktu tu ramai yang gagal subjek HR. So, saya dan beberapa kawan yang sedikit fasih dalam bahasa English ni, kita orang team up with our lecturers. So, kami terpaksa memikirkan satu kaedah macam mana nak pastikan sahabat, kawan-kawan, classmates yang kurang dalam bahasa English ni at least dapat adapt dengan macam mana nak memahami the lesson itself and how to write dalam exam, dalam tugasan, walaupun dalam benda yang paling basic. Tapi masalahnya, isunya adalah bila kita dalam classroom, especially dalam level university, kita tak boleh nak back to basic. Dalam kelas, lecturer tak boleh nak fokus on, okay, hari ni semua orang kena bercakap dengan diri sendiri, dengan kawan-kawan. So, dia akan menjadi satu benda yang pada saya akan agak membuang masa lah, bukan membuang masa. Sebab kita perlu fokus pada pembelajaran itu sendiri. Kita ada banyak, kita ada banyak syllabus yang kita perlu kejar kan. Tapi dalam masa yang sama, lecturer kena memastikan yang student faham the language itself. So, apa yang kami buat, yang mungkin saya boleh share dekat dalam podcast ni, apa yang kami buat dalam fasa kita dah besar. Kita dah besar. Macam ni, saya nak cakap, kita dah dewasa. Mungkin dalam Indonesia besar tu macam lain pula kan. Jadi kita dah dewasa, kita dah jadi pelajar universiti, kita kena kerja kelas dengan kawan-kawan lain. Tapi dalam masa yang sama, kita nak memastikan kita boleh faham bahasa English tu. Nak tak nak, memang kita kena paksa diri kita untuk memahami skills-skills dia. Okay, salah satu benda yang saya perasan adalah benda yang mungkin boleh diterapkan oleh pelajar-pelajar yang nak belajar macam mana nak cakap dalam bahasa Inggeris dalam masa yang sangat sangat apa, singkat. Maksudnya nak belajar tapi tak nak guna step by step yang sangat sangat rumit, yang kena start from zero. Kena buka dictionary. Salah satunya adalah buka, kalau Aisyah tadi cakap tentang listening to songs, right? Dengar lagu yang ada grammar yang okay. Kalau saya pula, saya suka tengok satu channel ni. Tapi dia menggunakan British accent. Walaupun British accent tu tak pernah pun melekat kat saya. There's one apa show, nama dia Peppa Pig. Okay, untuk Indonesian and tak pasalah, untuk Muslim, pig ni kan khinzir kan? Mungkin adalah satu benda yang sensitif sikit. Yeah. Tapi actually, the show itself adalah satu benda yang sangat sangat seronok. Kalau macam saya akan suka kalau tengok tengah makan, tengah dekat dalam bilik, saya akan suka tengok cerita Peppa Pig ni. Walaupun sebenarnya target audience dia untuk budak-budak kecil. Tapi sebab kita nak adapt dengan bahasa tu kan. Jadi bila kita start dengar sama ada daripada show itself, kemudian kita dengar daripada lagu-lagu yang menggunakan grammar yang sangat baik. Bila kita dengar contoh, sekarang kan orang sekarang tak boleh nak consume video-video yang panjang. Kita ada TikTok. Banyakkan dengar TikTok daripada foreign country kan. Buka TikTok yang menggunakan bahasa English. Kita dengar. Bila kita dengar, kita cuba bercakap. Ini saya, dia ada istilah dia. Tapi saya akan panggil istilah sebagai copy and paste lah. Okay, copy and paste. Okay, so sebenarnya copy and paste dalam speaking ni dia sebenarnya valid lah. Cuma bukan in a spontan way, spontan kan. So bila kita dengar, setiap kali kita dengar, kita rasa eh, interesting lah. So, oh, satu perkataan yang baru. Kita copy and then kita paste dalam kehidupan seharian kita. Waktu kita tengah basuh, basuh, basuh kain, kita tengah makan. Benda yang kita dengar tadi, kita copy. Nah, ini adalah salah satu kaedah yang saya pernah baca satu kajian lah. Salah satu kaedah yang akan membuatkan kita cepat nak develop English language tu dalam seharian kita. Terutamanya pada lidah kita lah. So, copy and paste ni bukan sahaja pada writing, bukan sahaja pada essay. Tapi dia boleh dalam speaking juga. Kita ambil contoh orang tu bercakap, benda-benda yang kasihan. Kemudian kita gunakan benda itu dalam seharian kita. Apa? English ni, it's not really about how many difficult words you know tau. Tapi it's about whether you can use the language or not.
0: Okay.
1: So, macam kalau kita boleh tak boleh guna 5%, tak pula. Kita gunakan 5%. Bila kita dah mahir 5%, and then we proceed to another 5%. Sampai kalau percent tu, percentage tu naik, naik, naik, naik dan naik. So, itu mungkin satu benda yang saya sebagai menggunakan English as my second language dekat dalam university as HR student. Nak tak nak memang guna, memang kena guna. Ada orang kata jangan belajar dalam keadaan stress. No, you need that stress, you need that pressure. Pressure diri kita, tapi ini healthy way lah. Pressure diri kita nak tanda kita memang kena belajar English ni. So sekarang saya tengah pressure diri saya untuk belajar and currently learning Japanese language. Itu adalah teknik yang saya guna lah, pressure. Kalau tak, memang kita takkan, memang kita takkan tu. Dan saya tak gunakan dictionary pun. Saya tak, saya fokus on the vocabulary pun. Saya fokus kepada itu, saya tengok conversation diorang. Macam mana diorang cakap? Lepas tu saya ikut lah. Lagi-lagi dalam cerita anime kan, kan remaja Gen Z sekarang suka tengok anime, right? Yeah. Dengar lah, mesti kita guna. Even benda tu, ayat-ayat tu cuma benda-benda yang ringkas lah. So that will be my answer lah.
0: Okay. In daily activity, both of you, are you mix English and Melayu or something? Only speak in Melayu or speak in English only gitu. In your life, in daily activities. Mix antara English dan Melayu or Melayu aja dengan friends.
3: Kalau saya kebanyakannya Melayu lah, tapi
0: Melayu.
3: Sometimes I mix dengan English.
0: Kalau Umi sendiri gimana?
1: Kalau saya sendiri, saya ikut circle. Contoh, tapi kebanyakannya saya akan guna Melayu lah. But there will be few circle yang memang diorang akan guna full English. So bila kita masuk dalam circle tu, kita gunakan full English lah. Itu mungkin satu tambahan lah sikit daripada saya. Kita perlukan kawan untuk cakap. Bukan setakat tengok cerita tapi and copy paste the essay. Kita perlukan sama untuk cakap.
0: Okay, so how many percent Malaysian people use English in your circle mungkin friends banyak nggak yang belajar pakai bahasa Inggris teman-teman kalian gitu?
3: Saya rasa bergantung sebenarnya. Kalau nak tanya general Malaysian, dia tak sama lah. Sebab ada orang memang dia guna full, ada orang memang guna majority English. Dia orang macam saya. Maybe I could say 60% Malay, 40% English.
0: Oh,
3: or maybe
0: okay.
3: 35% English.
0: How about
3: tak banyak. Lebihnya kepada bahasa Melayu.
0: Okay.
1: I think I will be the same like Aisyah lah. It depends on the circle. Macam sebabnya saya pernah tengok komen from few of my Indonesian friends yang datang ke Malaysia. Diorang akan cakap, Orang Malaysia ni tak reti cakap bahasa Melayu. Orang cakap fully English. Jadi depends kepada kawasan. Mungkin maybe belah KL, Kuala
0: Okay.
1: Lumpur, belah Selangor ni ramai yang menggunakan English as their first language. Tak adalah nak cakap Selangor je. Tapi dia depends on circle lah. Cuba.
0: Okay. I think for the closing for the program, any suggestion for teman-teman Pro 2, sebutannya pro teman-teman Pro 2 untuk pendengar kita ya. suggestion for start learning English. Or tips maybe?
3: First, untuk kata konklusinya lah. Mungkin bagi yang ingin mula belajar bahasa, bagi saya yang pertama sekali dia memang kena ada minat lah dan kena ada interest dan kena ada semangat tu. Semangat will always go up and down, tapi kita kena cari dulu semangat tu sebelum kita. So bila kita dah ada semangat, barulah kita boleh usaha untuk go through the process to develop the language. Sebab kita tahu bahasa ni bukan sesuatu yang mudah lah. Bukan sesuatu benda yang kita dapat hanya dengan petik jari sahaja. Tak, kita memerlukan sesi pembelajaran, kita memerlukan proses-proses ni. Menguasai kemahiran-kemahiran yang empat tadi dan lain-lain lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena paksa ni. Kita kena paksa untuk mendengar, kena paksa untuk membaca, paksa untuk menulis dan kena paksa untuk bercakap. Because kalau kita tak ada dalam keadaan yang dipaksa, kalau kita tak ada dalam keadaan yang dipaksa untuk bercakap, maka kita yang perlu memaksa diri kita. Kita yang perlu maksa. Kalaulah satu benda tu boleh membantu kita untuk improve our language, then kita paksa untuk buat. Contoh, kita rasa kita kena cari kawan yang boleh cakap supaya kita boleh practice every day, then fine, cari juga sampai kita jumpa. Kalau kita rasa kita nak kuasai bahasa, kita kena baca buku. Paksa diri untuk baca buku. Setiap hari kena baca buku. Kalau kita rasa macam kena tengok

0: a language will stay alive when you use it, and it will die when you abandon it. So bahasa ni dia akan hidup bila mana kita menggunakannya, dan dia dan bahasa ni akan mati kalau kita tinggalkan dia. So that's why, especially when it comes to learning a foreign language lah, bukan bahasa ibunda. Kalau bahasa ibunda kita dengar hari-hari, kita guna hari-hari. When it comes to foreign language, kita tak berhadapan dengannya setiap masa dan setiap hari. Jadi nak tak nak kita kena ada usaha yang lebih sikit supaya kita boleh achieve all the skills dalam, supaya kita dapat capailah matlamat kita untuk kuasai bahasa tersebut. Termasuk bukan sahaja English, bukan sahaja bahasa Arab, tapi apa juga bahasa-bahasa yang lain. Sebab kita tahu bahasa ni dia memang sangat memerlukan usaha lah. Sebagai seorang yang belajar bahasa, memang kita kena rajin sikit, kena lebih sikit, kena paksa diri. Yang penting paksa diri. So that is the three things lah. Dan jangan rasa kalau nak tu, jangan rasa macam sia-sia, jangan rasa macam tak payahlah belajar, guna je lah bahasa yang ada sekarang. Sebab when we have when we are able to master a few languages, dia sebenarnya sangat membantu kita. It will help us to build connections, it will help us to build confidence. Lepas tu mungkin kalau Kak Umi kan dalam bidang dakwah, jadi madu'unya lebih luas. Kalau mungkin sebelum ni bila orang yang kuasa bahasa Melayu, dia boleh sesaran dakwahnya kepada orang Melayu sahaja, tapi bila dapat menguasai bahasa Inggeris, sesaran dakwahnya boleh kita sampaikan kepada orang yang mampu bahasa Inggeris juga. Which is ni satu alat yang sangat orang kata berguna dan yang sangat bermanfaat lah untuk kita guna lagi tu persaharian. So mungkin last but not least for me, jangan give up dalam belajar bahasa. Saya cakap rasa macam bercakap kepada diri sendiri pula kan, sebab setengah diri sendiri tengah belajar bahasa. So jangan give up, teruskan usaha, dan setiap usaha tu yakinlah pasti akan ada hasilnya, dan satu hari nanti insyaAllah kita akan capai lah kejayaan dalam menguasai suatu bahasa tu dengan fluent, insyaAllah.
1: Okay, thank you for Aisyah. Itu tadi tips dari Kak Aisyah yang belajarnya dari pengalaman gitu, teman-teman Pro 2. Dia memang belajarnya itu dihajar, harus memang, yuk kamu harus bisa bahasa Inggris karena kamu tinggal di masyarakat yang berbahasa Inggris gitu, teman-teman Pro 2. Nah sekarang aku mau tanya ke Umi nih, let me ask Umi, any suggestion or tips for our listener to starting English?
2: Okay. So teman-teman,
1: teman Pro 2.
2: Teman Pro 2.
1: You can say teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, okay. Yep. So, I think my biggest advice is just start. Mulakan je. Mulakan. Don't wait until your English is perfect, because honestly that day might never come. Sebab ya, kalau tunggu English kita ni sempurna, hari tu takkan datang. Kita kena mulakan. Kita nak mula bila? Kita mulakan hari ini. So start with things you already enjoy. Watch YouTube, movies, yang ringan-ringan, read books. Start from children books. Tak ada masalah pun. Boleh je nak start dengan buku-buku kanak-kanak kan yang English. Jangan malu. Sebab saya sendiri, walaupun saya rasa saya tak adalah fluent sangat, tapi walaupun saya dah boleh catch up English, saya tetap lagi beli buku kanak-kanak. So, because we need to learn. Letak malu tepi. We need to learn it for ourselves. Listen to podcast something like this, English podcast, especially just change your content, your usual content, untuk benda yang mudah untuk for you to consume the English. So, even if you have nobody to practice this language kan, okay, I know it sounds crazy, tapi macam yang saya cakap tadi, talk to yourself. First, you need to start. Second, talk to yourself. Walaupun orang akan cakap, I know it sounds crazy, but it works. Trust me, it really works. Tell yourself what you're doing. Talk about your day, complain in English, talk with your cat. Cakap dengan kucing, cakap dengan ayam in English. And don't be too scared dalam making mistakes. Kita memang akan buat senang. I still make mistakes. The difference is, now I just make them confidently. Macam tu kan? Tapi, kita memang akan buat salah. Even orang yang menggunakan English as their first language pun akan buat mistakes in grammar. Kalau kita tengok

0: dan komen-komen TikTok kan. Saya sebut TikTok lah. Mungkin teman-teman Prodo ni dia ramai Gen Z kan. Kadang dalam TikTok pun, even the grammar pun kadang dia orang saling-saling dia orang pun membetulkan grammar. See, even dia orang yang menggunakan English in their daily life pun membuat silap. Apatah lagi kita yang gunakan English as our second language kan. So it's okay. Teruskan. Then my second opinion is jangan jangan hanya fokus pada benda yang contoh hobi kan, membaca, ini menonton, surround yourself with people that willing to learn with you tanpa tanpa channel, tanpa kritik kita. Ada orang bila kita sebut gunakan English in our contohlah kita baru nak start. Jadi pun orang tu dengar grammar kita sana. Dia gelak ke kita. Okay, don't sit in that kind of circle. Sit with circle yang willing to learn English tu sama-sama. In a healthy way. Dia takkan kritik. Dia takkan tinggalkan kita kat belakang. Dia akan sama-sama nak membangun dengan kita. Kalau salah, kita gelak sama-sama. And then, kita improve lah benda tu kan. Kita orang pun selalu gelakkan kalau orang grammar tu salah. Tapi kita willing to learn. Kita tahu sebab kita pun 2x5 je kan. So don't focus too much on being perfect. Just make English part of your everyday life. Tengah masak, on the way nak tidur, baca doa in English maybe. But a little bit every day is better than tak buat langsung. Start now or never. Betul kan ayat tu? So and most importantly, you need to have fun with it. Betul kita memerlukan pressure. Tapi the most importantly, you need to enjoy the process. But you won't even realize that you're learning tau. Bila kita having fun in learning any foreign language dalam hidup kita, kita kena ada matlamat tu dulu. Kita kena ada rasa seronok nak belajar tu dulu. And then it will be easy lah. So macam ni, so yeah, just start. Don't be afraid to make mistakes. Have fun with English. You don't have to be perfect. You just have to keep practice and practice again and again. So saya akhiri ucapan saya hari ini dengan jangan takut salah. Yang penting ngomong dulu.
1: Yeah.
0: Salah hari ini, lancar nanti. So semangat belajar English pelan-pelan. Yang penting jalan.
1: Okay.
0: Closing
1: statement yang sangat menarik dari Umi Kaltum ya. Aku yang kutip sedikit tadi, start now or never. Or never ya kan? Betul kan dari gitu kan kalau kata Umi tadi ya kan? Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu kan? Mumpung kita masih muda, kita harus terus belajar. Apalagi meningkatkan bahasa yang disepakati sebagai bahasa multinasional gitu. Yang mempersatukan dunia ini adalah bahasa Inggris gitu ya. Okay, thank you Umi dan juga Kak Aisyah for coming in outside the box in this evening. So, I think in Selangor, now is Maghrib, right?
0: No, not yet. Baru 6:17, kami maghrib dalam 7 suku macam tu. 7:15
1: mungkin. Okay, thank you for coming. I think banyak pengalaman yang bisa dipetik dari Kak Aisyah dan juga Kak Umi ini. Karena dua pengalaman yang berbeda gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau dari Kak Aisyah tadi itu, kita belajarnya adalah force to learn gitu. Dipaksa untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dan juga kalau Umi tadi belajarnya itu, dari reading by book gitu kan, by reading the book gitu, terus kemudian ada fase di mana berhenti belajar tapi harus start lagi gitu kan, ada sesuatu yang mengharuskan mereka berdua sempat berhenti untuk belajar tapi kemudian start lagi karena ya memang bahasa Inggris itu penting untuk bahasa kita semua. Jadi connecting people itu kan dari Indonesia, dari Singapura, terus kemudian dari negara-negara Asia lainnya dan negara belahan dunia lainnya itu kan ya by English gitu kan, yang mempersatukan adalah English gitu. Kalau kalian pengen menjadi seorang yang bisa dipercaya sama global, berarti kan kalian harus belajar bahasa Inggris. Betul gitu Kak Aisyah dan juga Kak Umi? Is right?
0: Benar sekali.
1: Okay. Buat closing statementnya pakai bahasa Indonesia aja lah, karena aku udah capek nih bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget. I'm bad in English gitu ya. So little bit, just little bit on English, but I'm study for ya terus belajar lah gitu. Still going on for studying gitu. But I never stop to learn English gitu kan. Ya sama dibilang sama Kak Aisyah, sama Kak Umi tadi, kalau kita nggak belajar dari sekarang ya kapan lagi gitu kan, mumpung masih muda, betul nggak? Oke, terima kasih Kak Aisyah dan juga Kak Umi udah mau bareng sama kita di Outside the Box di edisi 10 September 2026. Dan aku rasa waktunya udah kelewat nih, seharusnya kita selesai di pukul 17 waktu Indonesia Barat dan kita udah kelewat 20 menit karena udah keasikan gitu. Thank you for coming Kak Aisyah, Kak Umi, enjoy, have a nice day.
0: Terima kasih, thank you so much juga. We are having fun, actually.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye, teman-teman Pro 2.
1: Iya, terima kasih Kak Aisyah dan juga Kak Umi. Ya, demikian tadi teman-teman Pro 2 kita berbincang dengan Kak Aisyah dan juga Kak Umi Kaltum yang gak terasa ya, kita mulainya memang agak sedikit telat gitu ya, tapi nggak terasa kita udah satu jam juga gitu ngobrolnya. Karena experience-nya memang dari personal gitu kan, jadinya ya menarik gimana kita mendengarkan pengalaman dari dua orang yang berbeda, yang satu belajar dari bahasa Inggris by reading the book dan juga yang satu belajarnya bahasa Inggris karena dia harus pergi ke luar negeri yang dimana di sana adalah native-nya adalah bahasa Inggris gitu. Dan teman-teman Pro 2 masih bareng sama Bondan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, so stay tune terus. Program Outside the Box di hari ini udah berakhir sampai di sini, tapi Bondan bakalan nemenin sampai nanti malam. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.
2: Kita baru aja dengerin Outside the Box, English from the outside, welcome inside.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: 95,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Yo yo yo yo, halo teman berdua seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman berdua di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?

0: abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Heri ya.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
2: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
2: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
2: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
2: Cepat banget
0: ya?
2: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan. Dolan Studio tuh teman produser mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh, Bang ya?
2: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
2: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh, Bang?
2: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok.
0: Iya, benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
2: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate, Bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah
1: 500.000.
0: Mencahin simbal 500.000 sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Hadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih, Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya.
1: Harus duluan.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus, Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman produser. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Mm-mm. Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Okay. Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah
0: gitu. Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Dulu, gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan. Yeah.
1: Makanya itu saya tulis kayak karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Prodo, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis
1: banyak
0: ya.
1: Iya.
0: Banyak
1: baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. komik gitu. Ini apa? Petro Gareng.
1: Sana. Zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi, Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Okay, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Okay.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Okay.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Okay, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang Bang Emas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi kugulu pemulu? Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah, menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Okay. Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Hairil Kadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

Masih di 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik. Kamu ketemu lagi barengan Barley di Jaga Malam ya teman Pro 2. Malam Jumat yang tenang ya. Aku kembali lagi nemenin ruang dengar kamu. Dan gimana bau sama leher malam ini? Udah mulai berasa kaku-kaku sedap? Gak apa-apa ya, tuntasin dulu sisa pekerjaan kamu pelan-pelan. Kalau udah rebahan nyaman karena aku udah racik playlist paling empuk buat nemenin istirahat kamu malam ini. Tetap stay tune di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Habis diajak happy-happy dan selebrasi bareng Yura Yunita di Holala, sekarang waktunya kita pelan-pelan mendinginkan suasana. Karena secepat apapun kita melangkah dan sebahagia apapun kita mengejar mimpi, punya arah yang jelas itu tetap yang utama ya. Biar langkah kamu gak hilang arah, ini dia hits berikutnya. Ada Fatin Sidkia Lubis dengan Jangan Tersesat Sayang.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih di 95.2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Lampu di studio Pro 2 masih menyala hangat ya teman Pro 2. Dan aku balik lagi nemenin kamu, nemenin malam kamu. Pernah gak sih tiba-tiba dapat kabar kurang menyenangkan atau masalah mendadak yang bikin dada langsung sesak dan pikiran memutih seketika? Kepanikan tuh emang sering banget datang tanpa permisi ya, dan bikin kita salah ngambil keputusan. Nah, sepanjang malam ini aku bakal bagikan beberapa tips sederhana biar kita gak gampang panik saat dihantam masalah. Tapi sebelumnya kita bedah langkah sebelum kita bedah langkah pertama ya, mending kita ada menu pikiran lewat satu track yang manis ini. Ada Jemimah, Debu.

0: Masih barengan aku di Pro 2 di 95,2 FM. Tadi di part awal kita udah bahas gimana kepanikan sering bikin pikiran kita mendadak mampet di saat masalah datang. Nah, masuk ke tips pertama ya teman Pro 2. Pertama, lakukan pertolongan pertama pada otak kamu ya, yaitu berhenti sejenak dan tarik nafas. Saat panik, tubuh kita otomatis masuk ke mode fight or flight ya, bikin napas jadi pendek dan otak kekurangan oksigen. Jadi saat masalah menghantam, jangan langsung merespon atau ambil tindakan. Ambil jeda 10 detik, tarik nafas dalam dari hidung, tahan sebentar lalu hembuskan perlahan. Trik fisik ini sederhana dan ampuh banget buat memberi sinyal ke otak kalau sebenarnya keadaan kita masih terkendali ya. Oke, biar makin rileks dan jeda bernapas kamu makin berasa, aku puterin dulu lagu dan berikut ini. Ada Judika featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta.
1: Waktunya jaga malam
2: bersama Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, Radio.

Jaga Malam Teman Pro 2 kembali lagi ya. Tadi kita udah tahu kalau langkah awal saat panik adalah menenangkan fisik lewat olah napas 10 detik biar otak bisa mikir jernih lagi. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Pilih mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang enggak. Seringkali yang bikin kita panik itu bukan masalahnya ya, tapi pikiran kita yang liar bayangin hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Fokusin energi kamu cuma ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan detik ini, seperti respon terhadap tindakan selanjutnya, hal-hal di luar kendali kamu, lepasin perlahan. Dan sambil meresapi mana hal yang bisa kamu kontrol malam ini, biarin lagu berikut mendinginkan kepala kamu. Ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan Marley. Mari kita ulas sebentar ya. Pertama, kita atur nafas buat tenangin fisik. Dua, kita pilih hal-hal yang cuma ada dalam kendali kita. Langkah ketiga yang gak kalah penting, yaitu ubah gunung masalah jadi batu-batu kecil. Masalah yang kelihatan gede tuh bikin kita merasa kerdil dan makin panik ya. Caranya jangan pikirin garis finishnya dulu. Tanyakan diri sendiri satu langkah kecil apa yang bisa kita lakukan dalam 5 menit ke depan. Selesaikan satu hal kecil dulu, begitu ada satu langkah yang tuntas, kontrol diri kamu bakal balik lagi secara bertahap. Biar langkah kecil kamu malam ini makin ringan ya, simak satu track melodi yang siap menemani kamu berikut ini. Ada Trust Orchestra, Hari Ini Indah.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Bro 2, Los Mawai, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah sampai di ujung sesi tema kita malam ini ya, teman Bro 2. Tadi kita udah bahas lengkap pertolongan pertama saat masalah datang, mulai dari tarik napas dalam buat tenangin fisik, memilah hal yang bisa dikontrol biar gak overthinking, sampai memecah masalah jadi langkah-langkah kecil ya. Dan ingat teman Pro 2, menjadi tenang itu bukan berarti masalahnya langsung hilang seketika. Tapi tenang bikin kamu punya kendali penuh atas diri kamu sendiri buat menyelesaikan masalah itu satu persatu. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari awal tadi. Serah dan cukup malam ini, lemasin bahu dan biar sisa malam ini berjalan hangat. Aku pamit dari sesi tema, tapi musik-musik terbaik Pro 2 masih siap menemani sampai istirahat kamu lelap. Have a good day and stay calm.

Masih di 95,2 FM Bro 2, lo semua teman terbaik kamu. Gak kerasa udah hampir jam 11 ya teman Bro 2. Buat yang dari tadi masih beraktivitas, semoga semuanya udah mulai beres. Yang baru sampai rumah, semoga bisa segera istirahat. Dan buat yang memang masih belum ngantuk, nah berarti kita masih punya waktu untuk nikmati malam bareng-bareng di sini. Dan aku Marley masih nemenin teman Bro 2 di Jaga Malam ya. Jam segini biasanya suasana mulai lebih tenang. Tapi bukan berarti malam harus langsung selesai ya. Masih ada musik, masih ada cerita, dan tentunya masih ada Pro 2 yang siap menemani sampai malam semakin larut. Jadi santai aja, rebahan boleh, ngopi boleh. Yang penting jangan lupa besok tetap bangun dan jalani aktivitas lagi.

Baca di 95,2 FM Pro 2, lo semua way, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa waktu udah hampir jam 11 ya. Seneng banget bisa nemenin kalian di jaga malam sampai sejauh ini. Buat yang dari tadi ikut dengerin sambil santai, ngerjain sesuatu atau sekedar jadi teman sebelum tidur, thank you udah tetap bersama Pro 2 malam ini. Dan setelah ini waktunya kita masuk ke program Just Music. Gak perlu banyak obrolan, gak perlu banyak mikir, tinggal nikmati lagu demi lagu yang udah disiapin buat nemenin malam teman Pro 2. Aku Marli pamit dari jaga malam dan selamat nikmati Just Music hanya di 95,2 FM Pro 2, lo semua way. Selamat malam dan selamat menikmati musiknya.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali

0: Yes, 92.2 RRI Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Hai, selamat pagi Indonesia. Loks Mawai Cutara, apa kabarnya pagi hari ini ya? Tepat di 81, angka yang tidak sedikit, tidak mudah lagi. Hari ini adalah bagian dari hari terpentingnya RRI, karena hari ini tepat bertambah usia ke 81 Dirgahayu RRI atau Hari Radio atau Hari Bakti Radio, teman Pro 2. Egy Putra kembali menyapa kamu di Pro 2 Vlogs Mawe dengan shift pembuka di pagi hari ini ya. Nanti kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music sampai di jam 6-an ya. Kita akan kembali ketemu dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik yang bisa kamu dengarkan ya, dengan berbagai macam aktivitas kamu di hari ini. Pengharapan ke depan agar RRI semakin mengena di kamu, semakin dekat dengan pendengarnya, semakin kreatif dan semakin menginspirasi tentunya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh untuk kamu semua yang ada di Loks Mawai Cutara dan sekitarnya. Bersama RRI Pro 2 Vlogs Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Kita.
1: Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, oh ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal, dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung tuh kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur.
Di manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu Sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah. Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan. Konon disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan maaf maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

pernah dicintai, hingga kau datang membawa kegembiraan. Kekasih, tempat berlindung dari kedinginan dan ketakutan.

95.2 RRI Pro 2 Velox, Pawai teman terbaik kamu, Radio Yana Kuda. Halo, selamat pagi. Udah banyak dengar lagu religi dan masih ada beberapa sih ya di playlist kita. Semoga hari ini, karena bertepat dengan hari Jumat juga, Masya Allah, semoga kita selalu diberikan kelancaran segala sesuatunya ya. Memulai dengan bismillah hari ini yang sekali lagi bertepatan dengan hari radio atau hari bakti ya, ke-81 teman Pro 2, Masya Allah. Semoga sekali lagi RRI selalu bisa menempatkan hatinya buat banyak para pendengar tercinta yang selalu insya Allah bisa menginspirasi, tidak hanya menemani aktivitas kamu ya, memperlancar kamu dengan berbagai macam informasi yang kamu terima, tips menarik, hiburan lainnya, tapi juga punya keberadaan tersendiri ketika kamu lagi ngerasa sepi ya. Jadi RRI selalu berperan aktif dalam memberantas kesepian yang kamu rasakan, Masya Allah. Egy Putra menemani kamu semua di pagi hari ini. Teman Pro 2 yang baru bangun, silakan langsung sholat dong. Jangan megang handphone.

hampir di jam 6:30 pagi hari ini ya. Semoga lagi-lagi kita tuh kadang udah penuh pengharapan sejak semalam, teman Pro 2, ya kan? Ngerencanain ini, ngerencanain itu. Dan semoga saja hal positif yang selalu kita planningkan sejak semalam ya, segera dijabah dan terus menjadi doa yang maksimal bagi pribadinya kita, teman Pro 2. Ini ada Midley, In Love With The Prophet ya, Muhammad Tariq featuring Muhammad Yusuf. Untuk kamu semua mungkin di pagi hari ini ya, udah terbiasa dengan sarapan pagi, nyiapin sarapan pagi yang ringan gak masalah juga sih ya. Karena kita sering dengar kalau sarapan pagi itu menjadi bagian dari sumber energi kamu untuk memulai hari ini ya. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, semoga hari kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini juga. Sekali lagi di hari radio yang ke-81 RRI, teman Pro 2.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya.

0: waspada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Dirgahayu RRI yang ke-81. Selamat pagi, teman Pro 2. Hello. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Ada kegirangan tersendiri nih. Seneng, gembira. Karena by the way, alhamdulillah, tahun ini aku pribadi tuh genapan 20 tahun kurang lebih, teman Pro 2 ya, menemani kamu di sini. Jadi gak jarang tuh dan gak kaget kalau seandainya ada yang ngerasa tuh dari SMP udah dengerin, sampai sekarang udah punya anak berapa gitu kan. Terus paling hal, salah satu hal yang juga nyenengin bagi seorang Egy Putra yang nemenin kamu di pagi hari ini adalah ketika ada beberapa kalimatku ya, atau beberapa jargon di masa lalu tuh yang mesti diingat sampai sekarang. Dan hal-hal itu mampu menginspirasi beberapa hal ya, termasuk bagaimana aku dan bagaimana orang-orang menanggapi siaranku, ya kan? Ya aku yakin lah semua penyiar tuh pasti punya motivasi yang baik buat kamu ya, memberikan hal-hal yang emang benar-benar positif. Jadi kalau kamu pagi hari ini ngakunya masih apalah arti menunggu, gak nyambung dong Gi, ini kan Raisa. Iya dong, kan gak harus jedak-jeduk terus di pagi hari, ya kan. Dari Raisa kita beralih ke si paling Divki Khalif nih. Untuk kamu semua yang udah mulai seneng banget sama beliau ini. Ini musisi yang, salah satu musisi yang luar biasa sih. Gak cuman piawai bernyanyi, menciptakan lagu, tapi punya musikalitas yang tinggi, teman Pro 2.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811-6715-952.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi hari ini bertepatan dengan Dirgahayu RRI yang ke-81 teman Pro 2 ya. Semoga lagi-lagi nih siarannya RRI selalu bisa membuat kamu tersenyum ya. Selalu bisa merasa dianggap ada gitu ya, disapain kamunya ya kan. Diberikan petua-petua bijak, digokilin, dikonyolin gitu, diseru-seruin gitu. Ya, dan semoga saja hal ini bisa meningkatkan spirit kamu teman Pro 2, semangat kamu ya, untuk bisa menjalani hidup yang pasti ya. Kalau ada banyak orang bijak mengatakan, aduh Gi, hidup tuh udah rumit sebenarnya. Sebagian juga ada yang ngerasa kayak, aduh udah hidup tuh udah sulit gitu ya. Jadi kalau kita gak nge-relax, gak memberikan relaksasi di dalamnya, maka kita akan kurang enjoy ya. Maka dari itu salah satunya ya, kamu harus dengerin Pro 2 FM agar kamu selalu enjoy dan seru-seruan bareng kita semua di sini teman Pro 2. Sekali lagi Dirgahayu atau HUT RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal RRI.id.